0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Follow aja dulu, kali aja jodoh.
3: @DJFM Surabaya.

You're listening to 94.4 Unity GFM, the ultimate youngsters radio. Status palsu dari almarhum Vidi Aldiano youngsters ya. Mungkin kalau kita bedah kayaknya ngapain sih gitu kan? Kamu menjalin hubungan tapi kamu gak cinta sama orang itu ya. Cuma kayak ada status tapi palsu gitu kan. Kayak ya udah mending gak usah youngsters. Kayak buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran gitu kan. Masing-masing aja kalau kayak gitu, mendingan ya. Gak usah bikin status-status segala kalau ujung-ujungnya ya ternyata itu palsu, youngsters. Nah, kita geser dulu, youngsters ya. Kalau pagi hari ini kita ngomongin soal mood booster. Belakangan ini kayaknya ada satu, bisa dibilang musisi yang baru aja comeback lagi mengisi timeline media sosial kamu. Dan mungkin sekarang juga rame banget lagi diundang di podcast-podcast, lagi diundang di acara-acara TV juga gitu ya. Ratu kita, youngsters, ratu, bisa dibilang ratu centil, ratu apalagi sebelum eranya Naikila datang gitu ya. Intinya dia udah ada deh sejak zaman yang lama banget ya. Semenjak kemarin dia itu sempat hiatus selama bertahun-tahun, kalau nggak salah 7 tahun deh ya lamanya. Lama banget tuh yang 7 tahun. Terus sekarang udah istilahnya comeback lagi gitu kan. Siapa lagi kalau bukan Princess Syahrini. Gubrak-gubrak-gubrak, jeng-jeng-jeng gitu kan. Kayak kata-katanya tuh ada aja gitu yang terlontarkan dari mulut dia ya. Jadi selama kurang lebih 7 tahun lamanya, Syahrini ini vakum dari panggung besar ya, sus, dan milih menata kehidupan pribadinya ya, karena punya anak juga gitu kan. Akhirnya Syahrini resmi comeback lagi ya, sus, dan bakal menggelar konser tunggal comebacknya yang berjudul Aku Kembali Live in Concert. Wow. Jadi panggung megah ini bakal digelar pada tanggal 1 Desember 2026 mendatang ya, sus, ya. Jadi akhir tahun di Jakarta. Ini jadi benar-benar timing yang pas banget buat nutup tahun ini dengan segala keglamoran beliau ya kayaknya. Tapi yang bikin konser ini mungkin langsung kayak diperbincangkan orang-orang ya, sus, ya. Karena kategori tiketnya. Jadi ini kayak kocak sih ya. Kan coba kalau kamu pikir-pikir ya, musisi-musisi lain kalau mau konser bikin nama tiket itu kan kayak namanya reguler, festival, VIP, VVIP, gold, platinum gitu kan. Tapi Syahrini ini enggak ya, sirs. Jadi di konser Aku Kembali ini, Syahrini nyiapin 8 kategori tiket yang namanya diambil dari celutukan-celutukan jargon ikoniknya ya, yang mungkin bisa dibilang viral festival ya, bisa dibilang kelas yang paling murah yang harganya start dari 500.000 paling murahnya, yaitu gubrak gubrak gubrak. Nama kategori tiketnya tuh gubrak gubrak. Yang kedua ada seperti itu. Nah, yang ketiga ada membahana. Yang keempat ada cetar. Yang kelima ada manja. Yang keenam ada sesuatu. Nah, yang ketujuh

pampang nyata, dan yang kelas tertingginya yaitu kau yang utama. Coba tebak kelas tertingginya harganya berapa. Kalau tadi kelas terendah mulai dari 500 ribu rupiah ya, mulai dari gubrak-gubrak. Nah, yang kelas tertingginya kau yang utama itu sekarang harganya dibanderol jadi 35 juta rupiah. Wow, kayak ups, 35 juta gitu kan. Tiket seharga apa tuh ya, Mas? iPhone 18 Burgundy gitu kan. iPhone terbaru kayaknya sekarang menjadi tiket yang termahal oleh Syahrini gitu kan. Kira-kira benefitnya apa aja tuh ya, 135 juta selain mungkin bisa melihat pori-pori Syahrini dengan jelas ya, secara deket banget gitu kan. Aduh, ini diperbincangkan juga yang katanya kalau konser dulu itu paling gede 25 juta, sekarang sudah naik 10 juta ya, berarti ya naiknya ya menjadi 35 juta. Coba, kira-kira apa kamu tertarik yang sesuai dengan konser Syahrini? Dengan mungkin lagu-lagu yang dibawakan gitu kan, atau ke glamoran yang dibawakan, apa kamu rela mengeluarkan uang 35 juta untuk menjadi penonton paling pertama, penonton terdepan, garda depan gitu kan? Mungkin penonton-penonton ini bakal diisi sama influencer-influencer yang stars ya, yang mungkin kayak untuk bikin konten juga, atau orang-orang ya kelas atas lah intinya yang stars ya, yang mampu atau yang mau membayar 35 juta ini demi menonton Princess Syahrini, comebacknya Princess Syahrini itu gitu. Coba, dan kalau kita lihat di timeline sosial media juga, video-video lawasnya dia comeback juga yesers ya. Di mana celotukan-celotukan Azbun zaman-zaman dulu sebelum dia berhijab kembali lagi tuh ya. Yang kalau sekarang mungkin udah berhijab, udah agak anggun, tapi ya sifatnya masih aja sih, sifat kocaknya itu gitu kan. Sifat-sifat yang centil, terus kayak apa ya, manja-manja gimana gitu kan. Jadi coba comebacknya deh ini, kita puter lagi juga lagunya Yesus di radio pagi hari ini yang seperti itu. Shake, shake, shake,

0: Instagram DJ FM di @DJFMSurabaya. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambes

0: ya, Amesir. Amesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ameyen wasir.
3: In this moon, jumpscare bakal ada lagi di DJ FM. Bakal ada cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor yang dialami sama youngsters. Setiap minggunya di hari Kamis, di segmen Green House Your Day Youngsters, jam 5 sampai 6 sore. Kamis ini bakal ada cerita dari salah satu staff Mercury Media Group atau program director Kota FM Surabaya, Mbak Rani Larasati, yang ngalamin kejadian-kejadian mistis. Selengkapnya, kamu bisa dengerin Green House Your Day Jumpscare in this moon, Kamis 15 Oktober 2026 di Sunset Vibes jam 5 sampai jam 6 sore.
2: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
4: Karhutlah Indonesia belum juga membaik dalam kurun waktu 4 bulan ini ya Stars. Dan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat yang ada di Kalimantan aja, tapi juga ke negara-negara tuk sekolah yang wilayahnya punya indeks polusi di atas 180 akibat kabut asap. Selain itu, F1 Singapore Grand Prix sampai menyediakan masker N95 untuk penonton dan juga pekerja di sekitar sirkuit. Sambil terus memantau PSI atau polutan standar indeks, kira-kira udaranya masih masuk kategori sehat atau udah nggak sehat lagi nih ya Stars. Tapi untuk rangkaian F1 Singapore Grand Prix sendiri masih berjalan sesuai dengan rencana.
2: DJ Highlight.
5: DJ Highlight.
2: DJ Highlight
5: by DJ FM.

You're still listening to 94.5 unit TJFM di Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Ya bakal menemani kamu sampai jam 9 pagi nanti ya. Jadi hari ini sudah jam 7.40 yang sesuatu ya, kita masuk ke segmen Tebak Cepat. Are you ready for ujian pagi hari ini? Youngsters, 3 pertanyaan seperti biasa. Langsung aja untuk join di WhatsApp kita di 081-888-0948 or DM Instagram di @djfm Surabaya untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini, Youngsters ya. Jadi langsung gedein volume radio kamu, volume handphone kamu untuk mendengar suara Alvin dengan jelas, Youngsters. Jadi pertanyaannya tentang apa? Karena tadi kita udah bahas juga bahayanya menghirup asap dari karhutla, yang di mana banyak orang yang di Kalimantan itu menderita ISPA ya, yaitu saluran pernapasannya terganggu gitu. Nah, Alvin mau bahas mengenai mitos atau kebenaran dari penyakit-penyakit yang mungkin kita sering alami, yang untuk penyakit-penyakit umum aja deh gitu kan, yang sering banget kita dengar atau kita kenal, yang search ya, yang kita sendiri mungkin bisa dialami oleh kita sendiri gitu. Jadi langsung aja, ini dia Tebak Cepat edisi hari Kamis 15 Oktober 2020.

kita masuk ke pertanyaan pertama, youngsters. Are you ready? Mulai dari penyakit yang paling merakyat aja deh ya, yaitu flu atau bisa dibilang pilek lah youngsters ya. Sejak kecil tuh kayak kita sering banget dimarahin, jangan main hujan-hujanan, nanti kamu pilek gitu kan. Nah, padahal secara medis youngsters, air hujan dan suhu dingin itu sama sekali nggak menciptakan virus flu loh. Nah, coba kalau bukan karena air hujan, kenapa banyak orang mendadak kena flu saat musim hujan tiba gitu kan? Jadi meskipun realitanya secara medis air hujan itu sama sekali tidak menciptakan virus flu ya, tapi faktanya air setelah kita hujan-hujanan atau kena air hujan, banyak orang yang mendadak kena flu saat musim hujan gitu. Kenapa? Apakah A, air hujan membawa bakteri dan dari polusi udara, atau B, orang-orang karena orang-orang yang berkumpul di ruangan tertutup? Apakah A, air hujan membawa bakteri dari polusi udara, atau karena B, karena orang-orang yang berkumpul di ruangan tertutup? Langsung ketik jawaban kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau di MIG di @djfmsurabaya. Kira-kira pertanyaan pertama jawabannya A or B youngsters? A atau B? Alvin ulangin lagi pertanyaannya. Di mana ini adalah penyakit yang paling merakyat gitu ya, kayak kita kayaknya udah berkali-kali mengalami ini yang stress, dimana pilek atau flu ya, yang kadang hidung kamu mangpet gitu ya. Kalau pilek atau flu tuh kayak aduh gak enak banget lagi, dimana-mana harus diain tisu, harus apa sih namanya, serot-serot gitu kan. Apa, pileknya itu kayak harus di serot terus. Jadi kayak kalau dari kecil kita sering dimarahin kayak, jangan main hujan-hujanan nando gitu kan, jangan main hujan-hujanan re, nanti lo pilek, nanti flu gitu kan. Nah, kalau secara medis sendiri yang air hujan itu atau bisa dibilang suhu dingin itu sebenarnya nggak, sama sekali nggak menciptakan virus flu. Nah, tapi faktanya itu orang mendadak kena flu biasanya saat musim hujan. Nah, kenapa gitu ya? Alasan utamanya itu kenapa penyakit flu ini sangat mudah menyebar lah di musim hujan youngsters? Apakah A, karena air hujan itu membawa bakteri dari polusi udara? A, karena air hujan membawa bakteri dari polusi udara? Atau B, karena orang-orang yang berkumpul di ruangan tertutup? Coba, ayo. Atau B, karena orang-orang yang berkumpul di ruangan tertutup. Apakah A, air hujan membawa bakteri dari polusi udara? Atau B, karena orang-orang yang berkumpul di ruangan tertutup? Coba, kamu pikirkan baik-baik ya. Kamu berpikir secara logika gitu. Kira-kira jawabannya apakah emang karena air hujannya itu sendiri yang membawa bakteri dari polusi udara, atau karena orang-orang yang berkumpul gitu kan saat musim hujan itu? Nah, kita lihat jawaban yang sudah masuk dari WhatsApp kita yang stars. Ada yang pertama dari Kak Ferdi. Halo Kak Ferdi. Kak Ferdi menjawab B aja deh. Oke, siap. Kak Ferdi menjawab B, yang berarti karena orang-orang ya yang berkumpul di ruangan tertutup gitu kan. Lanjut, ada satu jawaban dari Kak Indah. Halo Kak Indah. Kak Indah menjawab B juga. Oh, sama seperti Kak Ferdi ya, yaitu karena orang-orangnya. Lalu ada dari Kak Yusuf Triyono menjawab karena air hujan membawa bakteri dari polusi udara. Nah, kalau kata Kak Yusuf menjawab A youngsters. Berbeda jawaban dari Kak Ferdi dan Kak Indah ya. Lalu ada dari Kak Adi. Halo Kak Adi, selamat pagi. Kak Adi menjawab A Kak, katanya gitu. Kak Adi menjawab A, berarti sama kayak Kak Yusuf Triyono. Lalu disusul oleh Kak Intan youngsters. Selamat pagi Kak Intan, menjawab A. Tiga suara menjawab A, yaitu karena air hujannya itu sendiri membawa bakteri ya. Nah, dua orang, dua suara menjawab B, yaitu karena orang-orang yang berkumpul di ruangan tertutup youngsters.
Are you sure? Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang kamu lontarkan pagi hari ini? Kalau sudah yakin, langsung saja Alvin kunci yes, semua jawaban yang sudah masuk melalui WhatsApp pagi hari ini.

orang-orang yang berkumpul di ruangan tertutup. Jawaban dari Kak Ferdi dan Kak Indah, betul. Yang jawabannya adalah B ya. Ini adalah fakta yang plot twist bisa dibilang. Karena air hujan tuh gak bikin flu yang search. Yang bikin flu adalah virus rinovirus. Nah jawabannya adalah karena rinovirus itu sendiri, dimana pas musim hujan orang-orang tuh cenderung malas keluar dan milih berteduh ngumpul bareng-bareng yang search di dalam ruangan tertutup yang sirkulasi udaranya tuh buruk gitu ya. Nah kalau di ruangan itu ada satu aja orang yang bersin atau bawa virus gitu ya, virusnya tuh bakal muter-muter di situ dan nularin semua orang. Jadi bukan hujannya yang salah, tapi kerumunannya itu sendiri yang stars ya. Jadi mungkin ada salah satu orang yang kamu lagi berkumpul di ruangan itu yang memang membawa virus rinovirus itu sendiri gitu kan. Jadi yang disalahkan itu sebenarnya bukan hujannya secara langsung, tapi emang karena orang-orang yang lagi berkumpul. Nah gitu deh. Jadi kalau abis ini musim hujan, bukan berarti kamu boleh yang stres ya, hujan-hujanan, ah aman lah hujan-hujanan gitu kan. Terus lagi kondisinya capek, ya kamu bisa drop juga yang stres, kamu bisa demam gitu kan. Jadi meskipun mungkin abis ini bakalan musim hujan, hujan bakal turun di Surabaya, ya dijaga kesehatannya yang stres ya. Kita lanjut. Pertanyaan nomor 2 itu penyakit yang dialami oleh sejuta umat juga gitu ya. Mungkin kamu juga mengalami penyakit ini yang search, yaitu biasanya dialami oleh pekerja-pekerja kantoran. Bukan pekerja kantoran doang sih, anak-anak kuliahan juga bisa banget ya. Itu penyakit emah atau tukak lambung ya, penyakit emah. Nah kalau lambung kita perih, pasti biasanya itu karena telat makan gitu ya orang-orang, atau kebanyakan makan pedes, atau lagi stres. Nah padahal penemuan medis paling revolusioner, asik, paling terbaru gitu kan, membuktikan kalau mah kronis atau luka lambung itu aslinya disebabkan oleh makhluk hidup ya sirs. Nah makhluk hidup apakah itu? Apakah A, B, karena cacing parasit? Apakah A, karena bakteri Helicobacter pylori? Atau B, karena cacing parasit? Kira-kira jawabannya apa? Penyebab asli dari mah kronis alias tukak lambung ini yang stres ya. Apakah karena infeksi bakteri yang bernama Helicobacter pylori tadi? Atau B, karena cacing parasit? Kira-kira makhluk hidupnya itu apa youngsters? Coba absen dulu yang punya mah atau tukak lambung di sini, ada nggak? Kayak Alvin ya, sama aja. Karena aduh, apalagi biasanya kamu telat makan gitu kan, dari infeksi bakteri jahat bernama Helicobacter pylori. Kalau B, yaitu karena cacing parasit. Yesus, kira-kira jawabannya apa? Kalau dari Kak Indah menjawab A, yesus, yaitu karena infeksi bakteri ya, bakteri Helicobacter pylori. Lalu dari Kak Yusuf Triyono menjawab A. Oke, siap. Kak Yusuf Triyono menjawab A. Lalu Kak Ferdi juga menjawab A, youngsters. Kak Ferdi menjawab A. Lalu Kak Intan menjawab A, gitu kan. Lalu ada dari Kak Randy. Halo, selamat pagi Kak Randy. Oh, Kak Randy menjawab A mungkin katanya. Ada mungkinnya ya kalau Kak Randy ya. Lalu ada dari Kak Kenzo. Kakak, jawabannya sama ya, youngsters. Lalu Kak Adi menjawab A lagi, kata Kak Adi. Oke, siap. Kak Adi menjawab A lagi. Lalu ada dari Mang Tia. Halo, selamat pagi Mang Tia. Ditebak cepat pagi hari ini, Mang Tia menjawab di pertanyaan kedua ya. Mang Tia menjawab A, infeksi bakteri pylori katanya. Oke, siap. Kita hitung dulu yang menjawab A ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, lumayan ramai ya yang search pada Kamis pagi ini. Di pertanyaan kedua ada 8 suara, semuanya menjawab A. Oke, ini mah
tidak ada yang menjawab B, tidak ada yang menjawab cacing parasit. Berarti ada kemungkinan jawabannya betul. Kita lihat, kita kunci aja langsung yang search jawaban dari pertanyaan kedua. Apakah jawaban dari kamu benar atau salah? Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah

0: Jawabannya adalah A, infeksi bakteri. Betul semua dong. Keren.
1: Bener-bener ngerubah dunia medis gitu ya. Dulu tuh semua dokter ngira emah ya atau tukak lambung itu gara-gara stres atau kayak asam lambungnya naik gitu kan. Sampai akhirnya ada ilmuwan yang nekat meminum segelas cairan berisi bakteri Helicobacter pylori tersebut ya, Sirs. Hidup-hidup gitu ya buat ngebuktiin teorinya nih. Hasilnya dia tuh langsung kena emah kronis parah. Nah ternyata bakteri inilah yang menggerogoti dinding lambung kita sampai luka ya, Sir. Jadi saking hebatnya penemuan ini juga, sang ilmuwan langsung dikasih hadiah Nobel kedokteran. Oh luar biasa ya, Sir ya. Jadi meskipun memang karena bakteri jahat ini ya, Sir ya, telat makan lambung itu sendiri yang Sirs, jangan kamu menunda-nunda makan yang Sirs, apalagi sarapan kayak aduh nggak bisa banget lagi sarapan pagi gitu kan. Biasanya kayak aku kalau sarapan pagi mules, Vin, gimana dong gitu kan. Ya kamu akalin lah dengan sarapannya roti mungkinnya, intinya diganjel lambung kamu, jangan sampai kosong blong, jangan sampai asam lambung kamu naik ya, jadi kena lagi lah tuh mahnya. Nah, kita lanjut pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir.

Let's go. Are you ready, Yasers? Menjawab pertes D kayak kita selalu ditakut-takutin, Yasers. Jangan makan biji jambu gitu kan, atau biji cabe. Nah, biji jambu atau biji cabe nanti masuk di usus buntu terus harus dioperasi gitu kan. Coba, pernah enggak sih kamu diomongin kayak gitu kan? Nah, nanti masuk ke usus buntu terus dioperasi. Nah, faktanya kasus usus buntu itu gara-gara biji buah itu sangat amat langka, Yasers ya. Bahkan hampir nggak pernah terjadi gitu sebenarnya. Nah, kalau bukan karena tumpukan biji buah atau biji cabai, sumbatan apa yang sebenarnya paling sering bikin usus buntu kita bengkak dan pecah? Kalau bukan karena tumpukan biji cabai atau biji jambu ya, sumbatan apa yang sebenarnya paling sering bikin usus buntu kita bengkak, lemak jahat dari makanan seperti gorengan? Apakah A, tumpukan lendir dan kotoran yang mengeras, atau B, lemak jahat dari makanan gorengan? Ayo, apakah ada yang terkecoh dengan pertanyaan ketiga ini, Yasers ya? Kita lihat kira-kira jawaban kamu A atau B, kira-kira ya. Sumbatan yang sebenarnya paling sering bikin usus buntu kita bengkak dan pecah itu apa, Yasers ya? Bukan karena gara-gara biji cabe sebenarnya ya. Karena jujur dulu Alvin sempat diceritain ya, guru Alvin tuh operasi usus buntu gitu lah. Abis operasi usus buntu banyak biji cabenya gitu lah. Alhasil di operasi lah usus buntu. Ya mungkin ada ngaruhnya kali ya yang sedikit, tapi sebenarnya bukan itu gitu yang menyebabkan usus buntu kita tuh harus dioperasi, melainkan apa? Apakah A, karena tumpukan lendir dan kotoran yang mengeras, atau B, karena lemak jahat dari makanan gorengan? Apakah A, tumpukan lendir dan kotoran yang mengeras, atau B, lemak jahat dari makanan gorengan?

Ketik jawaban terakhir kamu yang search ya. Kira-kira jawabannya A atau B? Kalau kita lihat jawaban dari Kak Indah yang paling pertama menjawab nih, gercep banget Kak Indah, menjawab A, kata Kak Indah ya. Kak Indah menjawab A, berarti karena tumpukan lendir dan kotoran yang mengeras. Oke.

Oke, kita save jawaban dari Kak Indah. Lalu ada dari Mang Tia menjawab A, tumpukan kotoran yang mengeras. Oke, kata Mang Tia A juga. Lalu kata Kak Adi menjawab A lagi Kak, katanya. Nah, katanya A lagi Kak, kata Kak Adi. Itu tumpukan kotoran atau lendir yang mengeras juga ya. Lalu kalau Kakak Kenzo menjawab A. Kakak Kenzo menjawab A juga yang search. Kakak Kenzo menjawab A. Lalu ada dari Kak Ferdi menjawab A juga ya. Kak Ferdi menjawab A. Lalu Kak Intan menjawab A, Vin. Sama ya, Kak Intan menjawab A, Vin. Kak Randy juga menjawab A mungkin lagi, katanya. A lagi mungkin gitu ya, kalau kata Kak Randy mungkinnya masih ada. Lalu ada dari Kak Reno, selamat pagi Kak Reno, apa kabar? Baik, aku baik alhamdulillah ya. Kak Reno menjawab B nih yang search. Kak Reno menjawab B ya, yaitu karena lemak jahat dari makanan gorengan. Apakah Kak Reno yakin dengan jawaban Kak Reno? Kalau dilihat dari semua jawaban youngsters pagi hari ini menjawab A ya di pertanyaan ketiga ini, sedangkan Kak Reno sendiri menjawab B. Ini jawabannya cuma dari Kak Reno sendiri lagi yang menjawab B youngsters ya. Kak Yusuf Triyono, apakah mau menjawab pertanyaan ketiga? Mana nih Kak Yusuf nih menghilang di pertanyaan ketiga? Apakah mau menjawab youngsters Kak Yusuf? Kita tunggu jawabannya, ganti aja Devin gitu, boleh. Sebelum Alvin kunci jawabannya ya, boleh banget kalau mau dirubah atau diganti B ke A, atau siapa tahu yang search mau mengganti dari A ke B juga boleh banget ya. Kita lihat, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang menjawab A yang search. 7 orang menjawab A, 1 orang menjawab B ya. Oke, 7 versus 1 kita lihat. Langsung aja kalau gitu ya, kalau sudah yakin, Alvin kunci yang search jawaban terakhir.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan terakhir adalah... Jawabannya adalah... tumpukan lendir dan kotoran yang mengeras. Waduh, mohon maaf Kak Reno ya, jawabannya meleset. Jawaban yang betul adalah A yang seharusnya, yaitu tumpukan lendir dan kotoran yang mengeras. Jadi ini mungkin agak jorok ya, tapi ini kebenarannya gitu. Nah, penyakit radang usus buntu atau bisa dibilang bahasa biologinya itu appendicitis ya. Appendicitis itu 90% terjadi ses atau kotoran kita sendiri tuh mengeras seperti batu yang seharus. Dan gak sengaja itu nyangkut masuk ke lubang usus buntu. Nah, karena tersumbat kotoran ya, bakteri di dalamnya itu berkembang biak liar sampai ususnya tuh bengkak, penuh nanah yang ser. Jadi mulai sekarang jangan fitnah biji cabai atau biji jambu lagi ya, ya ser ya. Mungkin kamu bisa rajin-rajin makan serat aja. Nah, biar pencernaan kamu tuh lancar gitu kan. Atau rajin-rajin ini makan pepaya. Nah, kalau buah ya biasanya buah pepaya tuh kayak misalnya kamu lagi kesusahan buang air besar gitu ya, biasanya orang tua tuh rekomendasiin kayak makan buah pepaya loh gitu kan, biar tinja atau kotoran kamu tuh bisa melunak gitu deh. Kata Kak Reno, masuk di pertanyaan terakhir malah salah pula. Iya lagi, masuknya pertanyaan terakhir gitu kan, jawabnya pertanyaan ketiga, salah ya. It's okay Kak Reno ya. Thank you so much sudah menjawab, yang sudah ikutan menjawab, ikutan meramaikan tebak cepat pada pagi hari ini. Itu dia 3 penyakit yang mungkin sudah sering banget kita dengar, sudah sering, mungkin ada beberapa yang kamu alamin juga ya, tapi faktanya itu beda gitu.

ya, faktanya berbeda gitu. Nah, itu dia ya, macam-macam penyakit yang sering kita dengar, tapi ada fakta lain yang mendasari penyakit itu ya. Thank you so much yang setia ya. Mungkin itu jadi pengetahuan baru buat kamu yang mungkin belum tahu ya, ujian pagi hari ini ya. Terima kasih jawab yang setia ya. Thank you so much. Kamu juga bisa rekomendasiin lagu-lagu pagi hari ini. Seperti tadi Kak Reno ada rekomendasinya lagu dari Justin, dari Kak Ferdi rekomendasinya lagu Irreplaceable. Irreplaceable ya. Kok bell sih? Irreplaceable. Nah, by Beyonce. Nah, oke. Okay. Terima kasih, Vin. Sehat selalu. Sehat selalu juga, Kak Ferdi. Ya. Kak Yusuf Triyono, tadi jawabnya dua pertanyaan doang. Katanya dua dan tiga ketiga. Apa tuh maksudnya? Dua dan tiga ketiga. Jawaban ketiga tidak menjawab ya, Kak Yusuf Triyono. Ya. Jawabannya ternyata A semua. Bener nggak, Youngsters? Jawabannya A semua ya. Yang menjawab betul semua coba angkat tangannya. Wah, luar biasa. Thank you so much Youngsters ya. Kita ketemu dulu sama satu single dari Conan Gray, Many.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Masih bersama Alvin yang serius untuk menemani pagi hari kamu ini di The Morning Crew. Nah, Alvin mau bahas dua musisi yang baru aja resmi mengumumkan kolaborasi epic yang serius. Dimana keduanya ini bakal duet maut lewat versi remix dari lagu Expectations ya. Jadi buat kamu yang mungkin ngikutin eranya Olivia pasti tahu ya, kalau Expectations ini adalah salah satu track andalan dari album studio ketiganya yang judulnya tuh super relatable, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Nah, kolaborasi remix ini ngasih warna baru gitu ya, yang dijamin lebih gila dan theatrical berkat sentuhan vokal Chapel Roan. Dan yang makin bikin gak sabar, lagu ini beserta music videonya bakal rilis hari ini juga, Kamis 15 Oktober 2026. Nah, videonya digarap langsung sama sutradara Bardia Zainali. Kalau kamu lihat cover single yang baru aja di drop ya, visualnya tuh dapat banget vibes road trip yang rebel gitu kan. Mereka berdua pose badass di atas mobil atap terbuka warna kuning, lengkap ya dengan nomor platnya yang tulisannya tuh XPT8NS ya, alias expectation gitu kan. Nah, jadi sambil kita mungkin ngitung mundur nungguin MV-nya gitu ya, kita collab-in dulu aja keduanya di

Cocok banget buat kamu yang mungkin lagi pengen ngebungkam orang-orang toksik, atau mantan kamu mungkin yang sesuatu yang kelakuannya tuh bikin darah tinggi gitu. Beatnya kenceng, gitarnya distorsinya dijamin ampuh buat ngusir ngantuk kamu pagi hari.

ini yang seles ya. Atau kalau kamu pagi ini butuh soundtrack buat teriak-teriak di dalam mobil di perjalanan sambil mukul-mukul setir tipis-tipis ya, ini bisa jadi pilihan kamu yang search Olivia Rodrigo Drop Dead. Sambil kamu ketik ya di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya untuk vote back to back song pilihan kamu. Kalau kamu pilih Olivia Rodrigo lagu Drop Dead ini ya bakal kamu dengerin di closingan The Morning Crew nanti ya. Atau kamu lebih memilih timnya Chapel Roan, Pink Pony Club.

kamu berani jadi diri sendiri dan masuk ke dunia yang penuh warna gitu kan. Kalau kamu pagi hari ini pengen ngerasa jadi main character yang lagi jalan catwalk menembus macetnya perjalanan Surabaya ini, yang seharusnya mungkin Pink Pony Club bakal ngasih kamu aura fabulous gitu kan, yang tidak tertandingkan. Asik. Jadi kamu tim siapa? Olivia Rodrigo,

Chapel Run lewat lagunya Pink Pony Club. Coba dipikir-pikir dulu ya, kira-kira apakah dua musisi ini kayak aduh favoritku semua lagi Vin gitu kan. Mungkin ya. Ya tinggal pilih aja lagunya kira-kira yang enak buat closingan tuh, apakah Drop Dead atau Pink Pony Club yang enak Yensus. Ditunggu vote dari kamu Yensus. Kita ketemuan dulu sama satu single dari rekomendasinya Kak Reno pagi hari ini. Ada Justin Timberlake, Fat Guy, Z, C.

0: Best music.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: It's what up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: Best.
5: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang,

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: DJ Highlight.
6: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
7: MotoGP Mandalika 2026 mencatat rekor baru nih ya Stars. Jumlah penonton dengan total kehadiran mencapai 157 ribu lebih orang selama 3 hari gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia di Lombok NTB dari tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026. Angka ini naik sekitar 12,5% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pastinya acara kemarin ini jadi momen buat Lombok juga bisa ngepromosiin potensi pariwisata ke turis lokal ataupun ke turis mancanegara. Dan Marco Bezzecchi dari tim Aprilia Racing keluar sebagai pemenang balapan utama MotoGP di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika.
5: DJ Highlight.
6: DJ Highlight.
5: DJ Highlight by DJ FM.

Tak Ada Yang Abadi Noah, yang search satu rekomendasi lagu dari Kak Randy ya. Emang hidup tuh gak ada yang abadi, yang search ya, entah apapun itu konteksnya. Mungkin people juga kan come and go ya. Hari ini datang, mungkin besok udah pergi lagi. Jadi semuanya gak ada yang abadi. Jadi manfaatin waktu sebaik-baiknya ya, yang search bersama teman-teman kamu, bersama keluarga kamu, orang tua kamu gitu ya. Jangan sampai intinya kayak jangan sampai mereka udah gak ada, mereka udah ninggalin kamu, kamu baru kecewa, kamu baru kayak, oh iya ya, kenapa gak dari dulu aku gitu, gitu kan. Jadi apapun itu, manfaatkan waktunya dengan baik, manfaatkan, gunakan apapun itu dengan bijak, yang search, karena sesuatu tidak ada yang abadi ya. Sembari Alvin juga mau menyapa, ada dari rekomendasinya Kak Indah tadi ya, dari Kak siapa ya, Kak Akari ya, tapi pantunnya buat besok opening katanya. Jadi Alvin bakal bacain besok pantunnya dari Kak Akari besok pagi, yang sesuai untuk opening The Morning Crew ya. Kalau Kak pantunya Kak Indah gini nih, beli pepaya sama si dia, cakep. Ke Alvin semangat siarannya. Hey, thank you so much Kak Indah. Rekomendasinya lagu dari GAC ya, Yang Bahagia. Biar happy sepanjang harinya katanya. Amin ya. Semoga kamu-kamu juga bahagia juga ya, serius ya. Abis mendengar lagu ini gitu kan, biar moodnya mungkin balik lagi, moodnya oke sepanjang hari, sembari menunggu sore nanti ya. Jadi Alvin mau remind kembali juga buat kamu yang belum vote di Back to Back Song pagi hari ini. Kita lagi battlein dua musisi yang hari ini bakalan rilis MV-nya untuk kolaborasi bersama, yang ada dari Olivia Rodrigo dan Chapel Roan. Kalau Olivia Rodrigo sendiri, Alvin pilih lagunya Drop.

Kalau kerjaan numpuk di kantor gitu kan. Nah, lagu Drop Dead dari Olivia ini ibaratnya kayak kamu nenggak double shot espresso dalam bentuk audio gitu ya. Jadi benar-benar diracik buat ngebangunin jiwa petarung kamu. Atau kalau kamu butuh lagu buat teriak melepas penat di dalam mobil kamu, boleh banget ya. Buat siap tempur ngadepin kerasnya hari Kamis ini, ya bisa jadi amunisi lah lagu dari Olivia Rodrigo.

Kalau kamu pagi hari ini udah kayak siap banget jadi main karakter gitu ya. Udah on point banget nih, dandanan kamu udah wangi gitu kan. Mungkin ini bisa jadi soundtrack paling estetik buat nemenin gaya slay kamu menembus Surabaya pagi hari ini, Hiasers. Jadi kamu tim siapa? Apakah kamu tim Olivia Rodrigo atau Chapel Brown? Langsung ketik vote kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Kalau Olivia Rodrigo, lagu

Kalau Chapel Run ada Pink Pony Club. Alvin tunggu vote dari kamu yang sudah sekali lagi di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Kita puterin dulu satu rekomendasi lagu dari Kak Indah tadi ya, yang udah pantun. Thank you pantunnya Kak Indah ya. Satu lagu dari Gamaliel, Audrey Cantika, Bahagia.

hitung users vote yang sudah masuk kira-kira dimenangkan oleh Olivia Rodrigo or Chapel Roan. Buat kamu yang belum vote, mungkin langsung aja ya vote sekarang juga di 081-888-0948 or di IG kita di DM di @djfmsurabaya. Alvin mau menyapa juga yang dari DM Instagram dulu, users ada dari Karatna Malik, Ratna Manik ya, dan Kak Ara lagunya Kentis yang Semesta. Boleh nanti rekomendasiin lagi aja kakak di jamnya yang stars jam 11 sampai jam 1 siang bersama DJ Hans kakak ya. Boleh banget, selamat pagi ya. Mohon maaf banget tidak bisa diputar di The Morning Crew. Terus ada dari kakak kelas 12 yang vote Chapel Roan. Katanya Chapel Roan aja Mas Alvin. Oke siap, thank you kakak ya. Terus ada dari kakak Jus Alpukat Gula Dikit. Namanya aneh-aneh gitu kalau di IG tuh ya. Olivia Calvin, siap. Satu sama ya suaranya ya. Terus di WhatsApp yang ses kita cek nih. WhatsApp ada dari Kak Ferdi. Tadi sudah vote Olivia aja kata Kak Ferdi. Oke. Terus ada dari Kak Reno juga. Aku vote Olivia Rodrigo, Kak. Boleh. Ada dari Kak Yusuf Triyono, back to back so aku pilih Olivia Rodrigo. Oke. Terus Kak Indah juga vote-nya, aku vote Olivia ya kak, siap. Terus Mang Tia, vote Olivia Rodrigo aja aku. Buh, ini kayaknya udah tahu lah ya pemenangnya siapa yang search. Ada dari Kak Randy juga sama Kak Akari yang search ya. Rodrigo katanya, Rodrigo, siap. Kita hitung yang search, oh ada dari Kak Intan juga. Halo Kak Intan, vote-nya Olivia juga. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Totalnya 9 vote, 9 suara yang sudah memilih Olivia Rodrigo pada pagi hari ini. Cuma satu suara yang memilih Chapel Roan yang serius. Oh, maaf ya kakak kelas 12, Chapel Roan-nya tidak terpilih. Pemenang back to back songnya dimenangkan oleh Olivia Rodrigo dengan lagunya Drop Dead. Nah, jadi thank you so much buat kamu yang sudah ikutan voting di back to back song pagi hari ini. Yang saya terima kasih banyak ya. Buat kamu yang udah ikutan tebak cepat dari pagi juga, buat yang sudah absen-absen di WhatsApp kita di Instagram, thank you yang search udah menemani Alvin di 3 jam pagi hari ini. Besok kita ketemu lagi di hari Jumat di jam dan program yang sama tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti siang bakal ditemani sama DJ Hans, sore sama DJ Kiki, malam sama DJ Feby ya. Jadi

0: kamu rekomendasiin lagu-lagu Indo terbaru di jam siang, lagu-lagu barat terbaru di jam sore, lagu-lagu Jepang dan Korea di jam malam ya. Jadi semangat aktivitas hari Kamisnya yang sampai sore nanti. Semangat, semangat, semangat, semangat. Jangan menyerah ya. Yang ngantuk-ngantuk boleh sarapan dulu, ngopi dulu ya. Jadi yang masih get ready buat kerja juga boleh siap-siapnya ya. Sambil ditemenin sama lagu-lagu DJ FM, playlist DJ FM abis ini ya. Alvin pamit undur diri, yang so thank you so much. Bye-bye, sampai jumpa besok hari. Kita langsung sambut pemenang back-to-back song kita pagi hari ini. Please welcome Olivia Rodrigo.
1: Back-to-back song pilihan Youngsters.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan atensi mudah terganggu. New.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on BGM.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife. Di mana dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife. Di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja. Tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: DJ FM. Ada yang baru nih yang stars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian diundangkan tanggal 2 Juli 2026 kemarin. Gimana nih menurut kamu yang stars?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight
2: by DJ FM.

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti.
2: Aja, Raisa aja gak ngikutin tren Velocity. Gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikut.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti

0: kita punya kamu aja deh.
1: Yeay, ogah. Beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Yeah.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngster!

0: Regas Benuteja bakal garap film dari adaptasi buku karya psikiater Dr. Andreas SPKJ berjudul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Syutingnya sendiri masih baru mau dimulai di tahun 2027 yang stars dan dijadwalin tayang juga di tahun yang sama. Sejauh ini yang baru di-spill sama Regas adalah produser dan juga penulis skenarionya doang. Untuk nama-nama pemerannya masih belum ada bocoran nih.
1: DJ Highlight by DJ FM. New release.

0: support musisi lokal Surabaya.
1: Milih genre gypsy jazz, bossa nova, dan folk ballad dalam berkarya, Celia Norin berhasil ngerilis album Prologue. Album yang berisi 7 lagu ini ditulis sendiri loh sama Celia waktu pandemi kemarin ya, Stars. 7 lagu ini ada Without You, Romance, Ke Surabaya, Papos, Over Again, Sesal, dan track terakhirnya, Ruang dan Waktu. Album Prologue yang diproduksi sekaligus diproduseri langsung oleh ayahnya sendiri, Hans Satria, yang juga merupakan seorang musisi ini, jadi tanda awal Celia Norin untuk melahirkan karya-karya lain. Celia Norin lewat lagu-lagu di album Prologue. Jadi salah satu musisi lokal Surabaya yang karyanya mau DJ FM kenalin nih lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Terus untuk teman-teman Gen Z nih,
2: terakhir
3: kak,
2: nih ya kak, kan? Terakhir
3: gitu kan ya, yang lagi ngedengerin gitu, value apa gitu yang harus
4: satu yang harus dipahami, satu sadari our self worth as a woman itu tidak dinilai berdasarkan standar yang diciptakan masyarakat. Itu satu yang harus dipahami perempuan. Satu menyadari bahwa our self worth is not based on our society's value, harga diri kita atau nilai diri kita.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian, aku juga kok.

0: Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: You really on DJ Azar.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaminet Youngsters Radio.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi. You really?

0: Metro Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Penanganan ABH tentu juga berkaitan dengan proses hukum. Direktur Eksekutif Surabaya Children Center atau SCC, Edward Dewaruci, menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.
2: Sistem peradilan pidana anak itu kan yang dikenal keadilan restoratif, keadilan pemulihan, bukan keadilan pembalasan. Kalau sudut pandangnya masih menganggap bahwa pembalasan adalah keadilan yang diinginkan, ya mesti nggak ketemu jalannya. Pasti dianggap bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang kurang setimpal. Tapi kalau sama-sama punya pandangan terhadap pemulihan keadaan, situasi misalnya korban juga akan mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan perlindungan dari negara terhadap proses pemulihan traumanya supaya bisa lebih baik lagi di kemudian hari kehidupannya. Terus pelaku juga gitu, apakah dia nanti juga mendapatkan pembinaan khusus yang masih membuat dia punya kesadaran bahwa kesalahannya harus dibayar dengan hukuman yang sifatnya itu membuat dia mengubah perilaku. Nah, pola-pola pembinaan khusus anak pelaku itu sekarang tidak tampak seragam. Jadi misalnya di satu lembaga pembinaan khusus anak, bukan penjara anak lagi ya. Di LPKA itu sendiri juga kadang-kadang proses perubahan perilaku anak atau kurikulum untuk dapat melakukan pemulihan perubahan perilaku anak itu pun juga nggak standar. Sehingga ukurannya menjadi tidak sama dan target untuk merubah perilakunya pun juga tidak sama. Itu yang mungkin perlu dikaji ulang. Ini yang memang mungkin negara perlu membuat itu.
1: Namun, Edward Dewaruci memandang ada hal yang terpenting selain aspek hukum, yakni kepekaan dan kepedulian komunal terhadap interaksi sosial di antara sesama anak.
2: Kalau kita mau membangun sistem perlindungan anak, berarti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, proses menciptakan itu melalui sistem salah satunya kan proses budaya peduli yang arahnya kepada pengakuan bahwa anakmu juga anakku. Kalau anakmu itu juga anakku, berarti kan semua akhirnya ikut menjaga. Semuanya kan ikut menyayangi, berusaha mendidik menjadi anak-anak yang baik. Selama orang-orang dewasanya tidak memiliki pemahaman bahwa ini tanggung jawab bersama, terus orang dewasa yang menempatkan anak-anak itu juga sebagai subordinat dari orang dewasa, perlakuan yang diterima anak-anak pasti perlakuan salah. Kalau kemudian perlakuan salah itu dijadikan rekaman dalam kehidupannya, dia akan kemudian mencatat bahwa boleh juga melakukan kesalahan perilaku gitu, karena orang-orang dewasanya memberikan contoh yang nggak baik kan gitu.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Simple Plan nulis buku cerita anak-anak. Yes, ini beneran ya, Stars. Lucu banget kan? Lewat akun Instagram mereka @simpleplan, musisi pop punk asal Kanada ini ngerilis buku yang mereka kasih nama I'm Just a Kid, The Story of Simple Plan, dan bakal dirilis 9 Maret 2027. Garis besarnya, buku ini bakal banyak ceritain pertemuan mereka as a group dan awal mula kecintaan mereka sama musik. Juga tentang persahabatan, kegigihan, serta semangat yang gak pernah menyerah buat ngejar impian mereka. Ilustrator dari buku ini adalah seniman asal Filipina, Jomike Tejido. Nah, kenapa mereka ngerilis buku anak-anak pada akhirnya? Karena mereka tuh ngelihat banyak orang tua muda yang ngenalin anaknya soal musik juga. Dan mereka terinspirasi deh, katanya biar mereka terus dikenal dari setiap lapisan generasi. Lucu ya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi, bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan datang dari J.K. Rowling, di mana dia lagi nyiapin dua buku baru seri Pocket Potters yang dijadwalin bakal rilis 23 Februari 2027. Kali ini J.K. Rowling pengen ngajakin pembaca mengenal lebih dekat Profesor Minerva dan si kembar usil Fred dan juga George Weasley. Menariknya lagi, dua buku ini bakal dilengkapi ilustrasi berwarna juga, ya Stars. Makin penasaran gak sih para Potterhead ini?
0: DJ Highlight by DJ.

9.1 di JFM Delta Timur dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya seperti biasa kita bakal seru-seruan di siang hari ini dengan aku puterin lagu Indo favorit kamu yang sos. Jadi buat kamu yang sudah standby, mungkin sudah standby buat makan siang atau mungkin chill sambil menikmati kopimu, siapkan juga lagu pilihan kamu. Only on di JFM Surabaya.

Yo, senangnya bertemu kamu lagi, Answers. Gak tahu kenapa ya, kemarin kayak rasanya kurang gitu ya kalau gak bawain siaran di jam Answers gitu ya. Kemarin Hans absen Answers, jadi sekarang udah kembali lagi. Kemarin kamu ditemenin sama Kiki ya, sekarang sudah sama Hans lagi, Answers. Jadi, yap, kita ketemu lagi, Answers ya. Semoga kamu gak kangen ya. Lagian ngapain juga ya. By the way, sudah masuk di hari Kamis. Jujur aku gak ngerasa ya kalau ini udah mat aja gitu ya. Tiba-tiba udah Kamis. Padahal kemarin aku baru aja ngerasa suntuk gitu ya sama hari Senin. Tiba-tiba udah Kamis aja. But it's okay, yang terus artinya besok udah hari Jumat dan kita ketemu weekend lagi. Cepet nih, enak nih ya. Udah harinya cepet, gajiannya juga cepet lagi ya. Amin. Tapi masih lama ya akhir bulan, jadi kita udah masuk di pertengahan bulan juga, Answers ya. Masih ada setengah bulan lagi, Answers, dan juga ini udah masuk jam siang, which is juga udah setengah hari juga. Jadi buat kamu yang sekarang sudah sibuk dengan kesibukannya masing-masing atau mungkin ya riweh sana-sini gitu ya, yang harus istirahat dulu kali ya. Karena udah masuk jam istirahat, dari jam 11 sampai jam 1 siang bakal Hans nemenin kamu sambil istirahat. Buat kamu yang lagi ngantuk-ngantuknya, karena Hans juga lagi ngantuk banget ini ya. Karena kurang tidur ya, Hans kemarin sibuk banget ya. Jadinya ya kurang tidur ya, ya harus dibus sama kopi ini ya. Kopi, mana kopi? Selain kopi juga tentunya dibus sama musik-musik yang cukup membangkitkan rasa semangat di siang hari ini ya pastinya. Jadi buat kamu yang standby dengan playlist kamu yang search, langsung aja drop aja playlist Indo favorit kamu yang search ya lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita juga bisa banget ya search. Kamu tinggal cari Instagram kita di @djfmsurabaya. Nanti kalau udah ketemu Instagram kita, kamu ceki-ceki di Instastory. Di situ Han sudah drop question box yang search. Kamu tinggal update aja lagu-lagu kamu di situ ya. Tinggal isi question box itu sama formatnya itu nama penyanyi dan juga judul lagu, oke? Biar Hans gampang buat nyariin lagu-lagu pilihan kamu ya. Dan buat kamu yang pengen ada playlistnya di siang hari ini, Hans saranin buat rekomendasiin lagu-lagu terbaru Indo Pop ya. Pastinya 5 tahun dari sekarang ya, Sers. Ya 2020 masih oke lah ya, sampai 2026. Pokoknya lagu-lagu terbaru yang Sers, jadi biar bisa Hans puterin lagu-lagu pilihan kamu, oke? Hans temenin sampai jam 1 siang nanti, mumpung sekarang juga baru jam 11. Atau mungkin buat kamu yang pengen santai di siang hari ini, boleh banget kamu rekomendasiin aja lagu-lagu yang bisa bikin kamu makin santai gitu ya. Salah satunya ini ya, sambil nungguin kamu drop playlist di siang hari ini, aku puterin dulu Menghapus Jejakmu yang search dari Bunga Citra Lestari dan juga Ariel Noah, special buat kamu di siang hari ini.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: 101.8 DJ FM.
1: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really on DJ FM.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Now you listen lagu dari Rahasia Run ya. Yang kedua yang terus kadang emang gak enak banget ya kalau jadi yang kedua, apalagi dirahasiakan lagi ya, dari Cinta Segitiga Itu. Aduh, ada yang pernah gak sih ngerasa kayak gitu ya, Sirs? Sia-sia. Jangan sampai kamu ada di posisi yang dirahasiakan ya, yang Sirs. Jangan sampai amit-amit ya kan. Semoga yang Sirs nih terjauh apa terhindar dari rahasia kedua gitu ya, yang Sirs. Oke, aku mau lanjut bacain rekomendasi lagu dari kamu di siang hari ini, karena udah Hans puterin tadi lagu-lagu dari Hans ya, yang cukup, harusnya cukup buat membangkitkan semangat kamu ya, yang Sirs, di siang hari ini. Jadi aku mau ciki-ciki di siang hari ini pada mau lagu yang kayak gimana nih ya. Aku kepo lagu yang menggambarkan perasaan kamu mungkin ya di siang hari ini. Ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin lagunya Adrian Khalif yang judulnya itu Kita Yang Mesra. Oke, baik, boleh. Ini kayaknya menggambarkan suasana hatinya Kak Fabian kali ya. Mungkin ya. Ya semoga kalau emang menggambarkan suasana hati kamu nanti bakal saya puterin ya Kak Fabian setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Oke, lanjut. Ada dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini Mas Ferdi? Ketemu lagi ya, dari kemarin udah gak ketemuan, sekarang kita ketemu lagi Mas Ferdi, semoga kamu lancar-lancar kegiatannya di siang hari ini ya. Dan hari ini Mas Ferdi absen lewat lagunya Anggi Marito featuring Mario Geklau yang judulnya itu Tak Ingin Kau Terluka. Apakah ini menggambarkan ya di Mas Ferdi lewat lagu ini juga kamu gak galau beneran ya. Ditunggu Mas Ferdi buat lagunya ya, jangan kemana-mana. Lanjut yang terus ada Mas Randy. Aduh, mulai nih ya, jadi udah mulai tebak-tebakan ya pakai gambar nih ya. Katanya mau requestnya disuruh nebak gambar. Jadi dia ngirim garam apa yang Sos coba tebak, ngirim gambar garam dan madu. Yap, udah tahu lah ya lagu siapa, garam dan madu. Oke, nice try Mas Randy, kali ini tebakannya gampang ya. Jadi gak kayak kemarin agak susah buat nebaknya ya, karena cukup menyatu garam dan madu. Oke, ditunggu lah satu lagu dari Tensi ya, nanti bakal Hans puterin buat kamu Mas Randy. Nice try pokoknya. Oke, ditunggu, jangan kemana-mana Mas Randy. Terima kasih buat rekomendasi lagunya. Lanjut, ada dari Kak Rani yang siang hari ini juga sudah bergabung ya, terus mau gabungan dengan diputerin lagunya Fajar Nur yang judulnya itu Jangan Datang Saat Kesepian. Oke, ini lagu sempat belum masuk di playlist, jadi nanti mungkin harus ceki-ceki dulu ya Kak Rani. Nanti kalau ada langsung harus puterin buat kamu, oke? Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Lanjut, ada dari Kak Maria dari Berbinar Fanbase katanya ya, yang hari ini mau diputeri lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha. Siap, satu lagu yang udah siap Hans puterin ya. Tadi udah Hans cek ada di playlist, jadi tinggal Hans puterin aja Kak Maria. Jadi jangan kemana-mana buat Kak Maria, duduk manis di situ aja, mungkin sambil disiapkan makan siang atau mungkin kopinya biar. Oke, ditunggu ya buat semua yang terus yang sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana yang terus sampai jam 1 siang nanti. Dan mungkin buat kamu yang baru bergabung di frekuensi kita 94.8, boleh banget kalau ada update lagu-lagu Indo pilihan kamu, lagu Indo pop terbaru yang pengen diputerin buat temenin siang kamu yang mungkin sekarang lagi di jalan ya, yang terus menerjang panasnya Surabaya. Boleh banget update aja lagu-lagu yang mungkin bisa membangkitkan semangat kamu atau bikin kamu gak ngantuk ya. Langsung aja update lewat WhatsApp kita di 0818 0948, atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Dan by the way, kamu juga bisa dengerin ya Sirs, dimanapun kamu berada ya. Walaupun kamu gak dapat frekuensi 94.8 kita, boleh banget kamu denger store dan juga play store. Atau kalau

kamu nggak mau ribet ya, nggak mau ribet atau mungkin nggak ada storage di HP kamu ya, biasanya Gen Z gitu ya, nggak ada storage buat download aplikasi lagi. Jadi boleh banget kamu lewat website aja, streaming di situ ya, di www.djfm.co.id. Gampang kan? Nggak ada alasan nggak buat kamu nggak dengerin di DJFM Surabaya di siang hari ini yang sepokoknya ya. Oke, buat sekarang aku lanjut puterin dulu lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama Kak Fabian ya, yang katanya mau siang hari ini dengerin lagunya Adrian Khalif yang terbaru ini ya, lagu Kita Yang Mesra ini. Oke, langsung aja, ini spesial buat kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

Now you listening lagu dari Stephanie Putri, Jackson Wang, I Love You 3000 dari Eight Rising Youngsters. Aduh, kalau dengerin lagu itu agak ke flashback gitu ya, karena cukup memorable di tahun 2019 ya kalau nggak salah, waktu Avengers Endgame ya, itu memorable banget lagu ini ketika Iron Man itu benar-benar berpisah di situ ya. Karena menurut aku ya suatu hal yang jadi kenangan gitu ya di situ ya. Tapi ini kita bukan ngomongin soal Avengers ya maupun soal lagunya, tapi actually there's one thing Youngsters yang baru aja Hans notice ya. Dan jujur Hans malah baru inget kalau kemarin di tanggal 14 Oktober gitu ya, ternyata diperingati sebagai National I Love You Day Youngsters. Waduh, telat sehari kita nih ya. Tapi tenang Youngsters, namanya juga ungkapan sayang gitu ya. Kayaknya gak harus nunggu hari spesial gak sih buat bilang I love you gitu kan. Iya gak? Tapi menarik nih hari ya, gak cuma kayak ke pacar doang gitu loh. Kamu juga bisa banget nunjukin rasa sayang ke orang tua gitu ya, keluarga, sahabat, bahkan seseorang yang selama ini mungkin sudah banyak bantu kamu semua dan cukup berkesan di hidup kamu. Yang you can say I love you gitu ya, karena bukan berarti kayak in relationship gitu ya, tapi justru mengutarakan ya bahwa aku bangga punya kamu gitu loh, gitu ya. Jadi makna I love you itu ya sekedar mengungkapin rasa sayang aja. Tapi coba deh dipikir-pikir, kapan terakhir kali kamu semua bilang makasih atau mungkin bilang sayang ke orang-orang terdekat? Ada yang ingat atau mungkin baru-baru aja, atau mungkin kamu tipikal orang yang selalu mengucapkan terima kasih, maaf dan juga sayang gitu ya? Atau kamu tipe yang gimana ya terus? Kadang tuh kita gampang banget gak sih bilang kangen ke pacar gitu ya, tapi giliran ke orang tua sendiri juga malah malu. Ada gak sih yang ngerasa kayak gitu ya? Terus ini yang kadang jadi mispersepsi gitu ya, yang terus ketika kita berani mengungkapkan rasa sayang ke pasangan gitu ya, tapi agak gengsi kalau ke orang tua. Ada gak sih? Karena beberapa ada sih emang yang kayak gitu ya, buat ngecapin ke orang tua tuh gengsinya minta ampun gitu. Tapi kalau ke pasangan sendiri ya terang-terangan aja gitu ya. Gak tahu kenapa ya.

begitu. Ada yang ngerasa kayak gitu nggak? Karena jujur aku belum tahu sih kenapa begitu. Mungkin karena there's one reason dari setiap family atau mungkin dari pribadinya masing-masing yang agak emang susah mengucapkan atau mengutarakan rasa sayang. Bahkan bukan ke orang tua aja, bahkan ke orang-orang terdekat itu ya silent treatment aja gitu ya, Yesus ya. Padahal satu pesan sebenarnya kayak mungkin makasih ya udah selalu ada buat aku, itu juga bisa loh Yesus, selain dari kata I love you gitu ya. Bisa berarti banget buat mereka gitu. Jadi meskipun National I Love You Day kemarin sudah lewat ya Yesus, bukan berarti hari ini kita gak boleh ikutan merayakan ya. Ya, tetap harus merayakan aja karena ya kapanpun kita bisa ngungkapin itu ya. Kamu bisa mungkin kasih apresiasi ke orang yang selama ini selalu nemenin kamu semua yang terus gitu ya. Nah, Hans penasaran nih sebenarnya. Kalau kamu disuruh bilang I love you sekarang nih yang terus right now gitu ya, kamu bakal paling pengen ngomong itu ke siapa yang terus? Mungkin ke pacar, sahabat, orang tua, atau mungkin seseorang yang masih jadi secret admirer kalian ya. Atau mungkin ya gak ada yang diungkapin juga gak apa-apa sih yang seharusnya, but it's okay gitu ya. Jangan cuma disimpan hati aja saran aku ya, sesekali diungkapin aja, karena siapa tahu kalimat kayak sekedar I love you, makasih, dan juga semangat gitu ya dari kamu semua justru jadi hal yang bikin hari seseorang itu lebih baik. Boleh dong diucapin ke aku semangat gitu ya. Kalau aku cuma bisa ngucapin semangat ke kamu semua yang Hans, dan juga aku mau ngucapin Hans sayang kamu semua. Asik. Apa sih Hans? Udah gitu ya. Buat sekarang yang Hans, jadi jangan malu atau jangan gengsi, masih ada kesempatan, gak harus kemarin yang Hans buat ngungkapin I love you walaupun National Day I love you-nya udah kelewat gitu ya. Tapi kamu tetap bisa ngucapin I love you dimanapun, kapanpun, dan ya gak harus hari spesial ya Hans. Mungkin sekarang kamu bisa ngucapin I love you di pasangan yang lagi duduk di sebelah kamu, di depan kamu, di belakang kamu, atau mungkin di mana-mana ya Hans. Ya boleh langsung diucapin aja sambil ditemenin ANPD I love you but you love

0: akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, nggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
1: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Yang ku mau cuma kamu. Asik. Barusan kamu dengerin lagu Garam dan Madu dari Tensi Naikila dan juga Jamsi yang tadi direkomendasiin sama Mas Randy. Ya, suka banget ya aku Mas Randy kalau udah ada yang rekomendasi lagu hipdut gitu ya. Karena biar enggak boring ya, dari tadi lagu-lagunya soal cinta mulu, galau mulu gitu ya. Jadi sekali ya yang terus puterin lagu-lagu hipdut biar ya bergoyang gitu ya, biar gak ngantuk di siang-siang kayak gini. Karena jam rawan ngantuk nih ya sos. By the way, udah masuk jam 12.15, ini udah pada makan siang belum nih? Atau mungkin udah pada ngopi, nge-chill yang terus ya? Atau mungkin belum karena belum masuk istirahat.

istirahat mungkin di waktu kerja kamu ya sus, nggak apa-apa, it's okay, ditunggu aja waktu istirahatnya, mungkin setelah ini bakal masuk waktu istirahat ya buat kamu yang belum istirahat, jadi aman aja karena masih Hans temenin sampai jam 1 siang nanti. Dan juga buat kamu yang sekarang lagi nyantai dan mungkin pengen dengerin lagu-lagu pilihan kamu, update aja lagi lewat WhatsApp dan juga Instagram di DJ FM Surabaya. Tapi sebelum itu, aku mau lanjut bacain dulu ya, karena dari tadi sudah satu persatu lagu dari kamu yang gabungan di WhatsApp sudah Hans puterin ya. Terus sekarang kita geser ke Instagram buat bacain kamu yang sudah drop lagu di question box dan juga DM ya. Aku bacain dulu dari DM siang hari ini. Ada DM masuk dari Kak Kelas 12 40 absen 20 ya, yang hari ini Mas Hans mau dong dengerin lagunya Roni Parulian yang Dunia Imajiner. Siap. Buat kamu Kak Kelas 12 sudah ada di playlist ya. Setelah ini Hans puterin buat kamu, jadi jangan kemana-mana, duduk manis di situ mungkin sambil disiapin cemilannya, oke? Ada juga dari Kak Jusal Pukat yang hari ini mau coba deh diputeri lagunya Barsena Bestandi yang judulnya Coba Lagi katanya. Baik, satu lagu buat kamu Kak Jusal Pukat, nanti bakal Hans ceki-ceki di playlist ya. Nanti kalau ada langsung Hans puterin buat kamu, oke? Lanjut, ada juga nih dari Kak Ili, I Love You. Aduh, ini mungkin namanya I Love You ya. Hari ini Kak Ili katanya mau diputeri lagunya Firasat dari Marcel yang sudah siap. Kak Ili ditunggu ya, semoga nanti ada di playlist ya Kak Ili. Nanti kalau ada langsung Hans puterin buat kamu. Kalau nggak ada, Hans kabarin ke kamu juga. Mungkin kalau pengen change lagu yang lain ya, kalau lagunya Marcel nggak ada, oke? Ditunggu, jangan kemana-mana Kak Ili, duduk manis di situ ya, sambil dengerin lagu-lagu yang lain terputar dulu. Lanjut, aku mau ceki-ceki di question box yang sudah, kira-kira di siang hari ini pada mau diputerin lagu yang kayak gimana nih ya. Aku ceki-ceki dulu di yang paling bawah dulu ya, yang terus yang paling gercep hari ini dari kasals.fm yang pengen diputeri lagunya Maha Benar dari Salma Salsabil. Siap. Ada juga dari Kadenaps Radio yang katanya mau diputeri lagunya Nabila Takiyah yang judulnya Tak Semudah Hempimpah ya, yang terus nanti hasil ceki-ceki dulu Kadenaps, nanti kalau ada langsung puterin buat kamu ya. Ada juga dari, oh ini banyak dari kamu ternyata yang terus yang mau diputerin lagunya Kenris Semesta ya. Ada tiga nama ya, ada dari Ken FM, Kenko Archive, ada juga Kariva MRWA yang mau dengerin lagunya Kenris yang jurinya itu Semesta. Siap, satu lagu nanti bakal Hans ceki-ceki di playlist ya, nanti kalau ada langsung Hans puterin buat kamu aja, oke? Ada juga dari Kak Ray Soy 90 yang siang hari ini sudah bergabung. Halo Kak Ray, hari ini katanya mau diputerin lagunya Samuel Cipta yang jurinya itu Jagat Rasa. Kalau nggak salah tadi ada di playlist ya, jadi nanti tinggal Hans setting aja buat puterin sebelum jam 1, oke? Jadi ditunggu aja buat Kak Ray, nanti Hans amanin juga ya playlist kamu di siang hari ini. Lanjut, ada juga dari KADGFNHHGHB. Aduh, ini nyebutnya gimana dah. Hari ini katanya mau diputeri lagunya Liodra yang judulnya itu Bersamamu yang featuring Bilal Indrajaya. Siap, nanti Hans ceki dulu di playlist ya. Ada juga selain KADG ya yang pengen dengerin lagu Bersamamu, ini ada juga Liodra yang Harapan Semu nih. Aduh, kayaknya banyak ya yang siang hari ini yang pengen dengerin lagunya Liodra. Tapi nanti Hans ceki-ceki dulu yang ada di playlist yang mana. Nanti kalau ada salah satu dari kamu langsung aja Hans puterin ya, karena mungkin change buat lagunya gitu adanya cuma satu kayaknya yang sus ya. Jadi Hans ceki-ceki dulu aja nanti ya. Oke, lanjut, ada dari KHTTPS list yang katanya mau diputerin Sabrina Leonor. Tadi sudah Hans puterin ya, mungkin kamu sempat dengerin atau mungkin kalau terlewat ya aku sorry ya yang sus. Mungkin kamu bisa rekomendasiin lagu yang lain nih kalau sempat terlewat, tapi tadi udah Hans puterin untuk lagunya Sabrina Leonor. Ada juga dari Katrasye yang katanya mau diputerin lagunya Sal Priadi yang Mencintaimu. Oke, buat Kak Trasye nanti bakal Hans ceki-ceki dulu di playlist ya. Nanti kalau ada langsung Hans puterin aja buat kamu. Jadi stay tune aja nih buat kamu semua yang siang hari ini masih sibuk ke kerjaan mungkin, atau mungkin sibuk di perjalanan ya, dan juga lagi chill
menikmati makan siang dan juga waktu istirahat kamu di sela-sela kerja, oke? Okay? Ditunggu aja. Atau mungkin kamu mau update lagu-lagu pilihan kamu lagi, boleh banget selagi masih ada waktu. Mumpung masih 12.20, masih ada sekitar ya 40-an menit buat sebelum jam 1 ya, so sampai nanti ya. Jadi masih ada waktu, tinggal update aja lagu-lagu pilihan kamu, lagu Indo yang pengen diputerin sama Hans siang hari ini. Lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau lewat Instagram di @djfm Surabaya. Dan juga by the way, kamu bisa dengerin DJFM dimanapun kamu berada dengan streaming by website di www.djfm.co.id dan juga radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Dan kita masuk ke lagu berikutnya, lagu dari Roni Parulian, Dunia Imajiner.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, terlihat 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: hidupku.
1: Satu persatu lagu dari kamu sudah Hans puterin, baik dari WhatsApp ataupun Instagram ya, yang sos. Tapi sebelum lanjut, beberapa lagu dari kamu masih ada ya, jadi ditunggu aja. Tapi sebelum aku puterin, aku mau kasih satu fakta yang cukup menarik ya, sos. Karena Hans tadi lagi scroll-scroll media sosial gitu ya, satu fakta aku temuin ya, sos, yang cukup menarik nih ya. Dan pas Hans baca, ternyata juga cukup relate buat kebiasaan warga Indonesia. Apa tuh faktanya? Jadi berdasarkan data dari World Population Review ya, Indonesia ini disebut jadi negara dengan rata-rata waktu bangun tidur ini paling tinggi di Asia yang sersia, itu sekitar pukul 6 lewat 55 pagi yang sers. Kita ada di posisi pertama ya. Disusul Jepang di pukul 07.09 dan di Thailand pukul 07.24 dan juga di Filipina pukul 07.28. Kalau dipikir-pikir sebenarnya masuk akal juga ya. Ada yang harus kayak berangkat kerja pagi-pagi gitu ya. Ada juga anak sekolah yang mungkin sudah harus siap-siap sebelum matahari ya makin tinggi gitu ya. Sampai ada yang harus buka warung atau mulai aktivitas dari subuh, kayak misal di pasar gitu ya kebanyakan orang. Belum

apalagi kalau tinggal di kota besar kayak Jabodetabek ya, yang harus kayak harus bangun lebih awal demi menghindari macet gitu ya. Kayak semua orang bangunnya lebih pagi kalau aku rasa ya. Jam 4-an kayaknya udah pada bangun gitu ya. Apalagi para ibu-ibu gitu yang udah mulai menyiapkan makan pagi, sarapan gitu ya buat keluarganya gitu. Udah pagi-pagi banget pokoknya. Buat warga Indonesia tuh sebenarnya hal biasa ya, Sos ya. Tapi bangun pagi itu juga harus diimbangi sama tidur yang cukup ya, ya Sos. Jangan cuma kayak kamu harus bangun pagi terus tiap hari gitu ya, tapi kamu gak ngimbangin dengan jam tidur kamu yang harus tidur jam berapa gitu ya, ya Sos. Gimana nih, mungkin dari kamu ada yang bingung gimana emang caranya biar kita bisa tidur cukup tapi tetap gampang bangun pagi. Nah yang pertama nih, ada tips dari Han. Yang pertama, coba kamu atur jam tidur dan bangun yang konsisten di setiap hari. Emang harus dipaksa sih yang stress ya, karena dulu Hans tuh agak berantakan jam tidurnya, kayak jam 3 pagi baru tidur gitu ya. Terus bangun-bangun jam 11. Itu pas masih kuliah ya. Jadi selagi masih ada kelas siang, jadi ya masih aman aja gitu. Tapi kalau dibiasakan kayak gitu, jadinya gak baik ya Sos. Jadi mulai dari sekarang mungkin dibiasakan ya. Walaupun gak enak dan gak bisa, tetap harus dipaksa ya Sos. Jadi ya dipaksa aja buat tidur lebih cepat dan juga bangun pagi. Toh paling kamu kalau ngebiasain itu satu minggu, udah bakal kedepannya bakal aman gitu ya. Jadi bakal terbiasa lebih bisa lagi bangun pagi gitu ya Sos. Itu yang pertama ya. Terus juga jangan pas hari kerja itu tidur jam 11 malam gitu, itu juga jangan ya. Terus pas weekend juga malah baru tidur jam 3 pagi. Tubuh mungkin kita juga butuh rutinitas loh yang Sos. Yang kedua, kurangi main HP sebelum tidur. Ini nih kebiasaan semua orang, aku gak nyebut warga Indonesia, kayaknya semua orang deh. Kayaknya sering banget buat sebelum tidur gitu pasti ada screen time, entah itu scrolling TikTok, Instagram, atau mungkin sekedar ya dengerin lagu, atau mungkin baca-baca sesuatu, atau mungkin nonton film nih ya. Kebiasaan kayak gitu biasanya bikin kita nggak sadar dan lupa waktu kalau tiba-tiba, karena saking keasikannya yang Sos ini kena brain rot gitu ya. Jadi saking keasikannya nggak sadar kalau waktu harus mengharuskan buat kamu untuk istirahat. Itu yang bahaya tuh kayak gitu ya Sos. Yang ketiga, hindari kopi atau minuman berkafein menjelang malam, atau mungkin bikin kamu susah tidur gitu ya. Terus bikin suasana kamar senyaman mungkin supaya lebih gampang terlelap. Kalau mau bangun jam 6 pagi ya jangan malah baru rebahan jam 2 pagi ya yang Sos. Mungkin orang dewasa umumnya butuh sekitar 7 sampai 9 jam setiap malamnya. Terakhir nih ya, pasang alarm dan juga taruh HP yang agak jauh dari tempat tidur. Jadi kamu harus bangun buat matiin alarmnya gitu. Jadi kayak misal kamu tidur di kasur nih. Biasanya kan kalau main HP itu HP ya ditaruh di kasur aja gitu. Nah ini coba kamu sebelum tidur gitu, HP ditaruh di meja atau mungkin di mana gitu yang jauh dari kasur. Jadi ketika alarm bunyi, kamu kayak bising gitu ya, kebisingan gitu ya yang Sos. Jadi kamu ada aktivitas buat bangun dari tempat tidur, beranjak ke HP kamu buat dimatiin alarmnya. Nah kayak gitu biasanya bikin badan kita kayak ya bangun aja gitu ya. Jadi gak kayak yang biasanya kalau di tempat tidur HP-nya cuma di snooze doang gitu ya. Jadi itu yang bikin kita tidur terlelap lagi. Nah itu yang bahaya ya. Yang intinya jangan cuma fokus buat bangun pagi aja, tapi pastiin waktu tidur kamu juga cukup ya. Jadi biar bisa balance lah ya, antara kamu harus bangun pagi dan juga harus tidur yang lebih cepat biar aktivitas kamu gak keganggu yang Sos gitu ya. Tips-tips dari Hans, siapa tahu bisa kamu terapkan mulai dari sekarang. Oke, buat sekarang kita lanjut buat puterin lagu dari kamu yang Sos, ada dari Marion Jola, So In Love, spesial buat kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Standby, hovering. Nanfo Pony DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Now You, liriknya lagu dari Marcel Firasat yang gak kerasa sebagai penutup di siang hari ini ya, Youngsters. Karena sudah 2 jam Hans temenin kamu semua di siang hari ini lewat jamnya Youngsters ya. Jadi giliran Hans buat makan siang ya, setelah ini jam 1 Youngsters. Jadi buat kamu yang lanjutin aktivitas atau mungkin balik ke rutinitas lagi setelah jam istirahat, boleh banget semangatnya Youngsters ya.

Jadi aman aja sih harusnya ya buat kamu. Pokoknya semangat aja dan juga no worries, karena nanti sore ada DJ Kiki yang nemenin kamu di Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6 sore yang sesi, yang puterin lagu barat favorit kamu. So ya, yeah. Buat sekarang kita pamit undur diri Yansos ya, dari kursi ini Yansos. Jadi thank you buat kamu yang sudah gabungan di siang hari ini, nemenin Hans selama 2 jam ke depan ya. Selama 2 jam ini dengan lagu-lagu pilihan kamu cukup asik, cukup menarik ya, cukup seru juga buat dengerin lagu-lagu pilihan kamu. Sorry juga kalau mungkin lagunya gak ada di playlist atau mungkin belum terputar ya, terus karena emang lagunya kadang emang gak ada di playlist dan juga waktu 2 jam ini gak sempet buat puterin semua lagu dari kamu. So ya, masih bisa gabungan lagi besok di siang hari di jamnya yang terus dari jam 11 sampai jam 1 siang. Tentunya di hari Jumat, di weekdays terakhir sebelum kita berpisah, ketemu lagi di hari Senin yang terus. Jadi manfaatin buat waktu besok ya, di hari Jumat terakhir. Oke, Hans pamit undur diri. Terima kasih and see you tomorrow yang terus. Bye-bye.

0: calon suami kamu dulu nih. Istilah atau tapi gak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu gak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Yusuf dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu lagu The Subway dari Capron. Thank you DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA, Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Rehan dari Mojokerto, DJ FM. Tolong puterin lagu yang sering banget aku dengerin akhir-akhir ini dong. Lagu dari Pamungkas, judulnya Adam.
2: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hai, aku Kelly dari Sinchong School. DJ, puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Walking on Water by Stray Kids. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Update terbaru untuk konser Maroon 5 Live in Asia yang bakal digelar di Jakarta International Stadium 5 Februari 2027. Update terbaru ini mulai dari kategori, harga, sampai posisi duduk ya stars. Ada 9 kategori tiket yang ditawarin. Mulai dari harga yang paling murahnya yaitu Rp1.250.000 di kategori 7A dan B. Sampai yang paling mahal yaitu Rp4.900.000 di kategori Early Entry Package. Penjualan tiketnya sendiri dimulai tanggal 26 Agustus untuk Artist Presale dan General Presale-nya di 29 Agustus 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo Kak, aku Nafisa dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Love Is Like dari Maroon 5 feat. Lil Wing. Thank you.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket deket kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih mbak.
0: Iya ya mas ya, saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi kak, maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya kak.
2: Cepetan dong, lama banget sih.
3: Biro sih kon, cakem banget.
4: Heran juga ya, ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM. Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
6: New Willy on DJ FM.

0: air dengan cara mungkin menyiram tanaman dengan air bekas cucian dan lain-lain. Dengan itu, yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Faris dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, For Events Fit El Saja Pasal Menunggu Giliran. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hey youngsters, aku Rasya dari SMA Saim. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Azizam. Puterin ya di JFM. Terima kasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, KS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: New release on DJI.

0: Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafila yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong. DJ, puterin dong lagunya Mahalini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

DJ Highlight by DJ FM. From Indonesia nih, Hellsters, di mana perburuan hewan di hutan Indonesia udah mulai ditinggalin karena banyak warga di 9 desa di Kalimantan Barat

0: Sekarang ini dapat penghasilan lewat foto atau ngerekam satwa liar melalui program Ke Hatiku. Insentif atau bayarannya dikasih berdasarkan jenis satwa yang terdokumentasi ya, Stars. Itu artinya kegiatan mengamati sekarang ini jadi sumber pendapatan tambahan untuk masyarakat sekitar tanpa harus membunuh atau menangkap satwa liar. Jujur, ini win-win solution ya. Satwanya bisa tetap hidup di habitatnya, sementara warga dapat tambahan finansial dari kegiatan pengamatan.
1: DJ Highlight by DJ FM. New release on DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sudah ada Reta yang bergabung bareng sama Kiki sore hari ini, mau membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day, youngsters? Halo, halo. Kabarnya dulu, kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya, temanya.
4: Oke, kabar aku baik. Cuma happy come back to Indonesia ya. Balik ke Indonesia, happy banget.
3: Happy banget balik ke Indonesia. Emang dari mana sebelumnya?
4: Habis rayain my anniversary.

Siapa nih yang kalau lagi capek atau stres rasanya pengen banget dipeluk? Ya walaupun ada beberapa dari kamu yang stres yang ujung-ujungnya ya meluk guling lagi. Tapi nih ya, asal kamu tahu aja, entah dipeluk sama pasangan, teman, atau orang rumah, pelukan itu ternyata punya pengaruh ke kondisi tubuh kita loh. Sebuah studi yang dirilis di Psychological Science dan melihat 104 orang dewasa sehat, nemuin kalau orang yang stres atau kalau lagi sakit, gejalanya lebih ringan. Jadi kadang sakit fisik tuh bisa jadi karena kondisi mental kita lagi gak baik-baik aja. Dan gak semua obatnya itu pil atau puyer. Bisa aja pelukan orang tersayang. Jadi answers, kalau ada

0: orang terdekat yang lagi kelihatan capek atau banyak pikiran, gak ada salahnya kita kasih pelukan, tapi izin dulu ya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Feve dari Ketintang. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari NCT Wish, judulnya Pop Pop. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Blasters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah?

0: Amesir.
1: Iya, amesir. Amesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh. News.

0: Through Radio Jambi. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Penanganan ABH tentu juga berkaitan dengan proses hukum. Direktur Eksekutif Surabaya Children's Center atau SCC, Edward Dewaruci, menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.
2: Sistem peradilan pidana anak itu kan yang dikenal keadilan restoratif, keadilan pemulihan, bukan keadilan pembalasan. Kalau sudut pandangnya masih menganggap bahwa pembalasan adalah keadilan yang diinginkan, ya mesti nggak ketemu jalannya. Pasti dianggap bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang kurang setimpal. Tapi kalau sama-sama punya pandangan terhadap pemulihan keadaan, situasi misalnya korban juga akan mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan perlindungan dari negara terhadap proses pemulihan traumanya supaya bisa lebih baik lagi di kemudian hari kehidupannya. Terus pelaku juga gitu, apakah dia nanti juga mendapatkan pembinaan khusus yang masih membuat dia punya kesadaran bahwa kesalahannya harus dibayar dengan hukuman yang sifatnya itu membuat dia mengubah perilaku. Nah, pola-pola pembinaan khusus anak pelaku itu sekarang tidak tampak seragam. Jadi misalnya di satu lembaga pembinaan khusus anak, bukan penjara anak lagi ya, di LPKA itu sendiri juga kadang-kadang proses perubahan perilaku anak atau kurikulum untuk dapat melakukan pemulihan perubahan perilaku anak itu pun juga nggak standar, sehingga ukurannya menjadi tidak sama dan target untuk merubah perilakunya pun juga tidak sama. Itu yang mungkin perlu dikaji ulang. Ini yang memang mungkin negara perlu membuat itu.
1: Namun, Edward Dewaruci memandang ada hal yang terpenting selain aspek hukum, yakni kepekaan dan kepedulian komunal terhadap interaksi sosial di antara sesama anak.
2: Kalau kita mau membangun sistem perlindungan anak, berarti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, proses menciptakan itu melalui sistem salah satunya kan proses budaya peduli yang arahnya kepada pengakuan bahwa anakmu juga anakku. Kalau anakmu itu juga anakku, berarti kan semua akhirnya ikut menjaga. Semuanya kan ikut menyayangi. Semuanya ikut berusaha mendidik menjadi anak-anak yang baik. Selama orang-orang dewasanya tidak memiliki pemahaman bahwa ini tanggung jawab bersama, terus orang dewasa yang menempatkan anak-anak itu juga sebagai subordinat dari orang dewasa, perlakuan yang diterima anak-anak pasti perlakuan salah. Kalau kemudian perlakuan salah itu dijadikan rekaman dalam kehidupannya, dia akan kemudian mencatat bahwa boleh juga melakukan kesalahan perilaku gitu, karena orang-orang dewasanya memberikan contoh yang nggak baik kan gitu.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. New release.

0: Update terbaru untuk konser Maroon 5 Live in Asia yang bakal digelar di Jakarta International Stadium 5 Februari 2027. Update terbaru ini mulai dari kategori, harga, sampai posisi duduk ya Stars. Ada 9 kategori tiket yang ditawarin. Mulai dari harga yang paling murahnya yaitu Rp1.250.000 di kategori 7A dan B. Sampai yang paling mahal yaitu Rp4.900.000 di kategori Early Entry Package. Penjualan tiketnya sendiri dimulai tanggal 26 Agustus untuk Artist Presale dan General Presale-nya di 29 Agustus 2026.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Tifa dari Surabaya. Mau dong buatin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Maroon 5 feat Lisa yang judulnya Priceless. Puterin ya DJ FM, makasih.
3: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters, soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters, biar identitas kita gak disalahgunakan. DJ, puterin dong.
1: Hai youngster, aku Rohma dari Gunung Sari. Mau dong puterin lagu yang on repeat dari playlist aku. Judul lagunya Mona Lisa dari J-Hope. Puterin ya di JFM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Siapa nih yang sering dipuji, "Ih, kamu cantik banget," atau "Cantik banget deh kamu," sama pasangan? Ngerasa nggak jadi makin pede sama diri sendiri? Asal tahu aja, youngsters. Ternyata sering dipuji sama pasangan, khususnya soal penampilan, gak cuma bikin kita seneng aja. Pujian yang tulus juga bisa bikin kita ngerasa lebih dihargai dan punya pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Dalam sebuah studi yang dirilis di Journal of Personality and Social Psychology, apresiasi dan afirmasi dari pasangan itu bisa memperkuat self-image seseorang dan membuat mereka merasa lebih dicintai plus dihargai. Jadi youngsters, kalau pasangan kamu hari ini kelihatan cantik, bilang aja. Gak perlu tunggu momen spesial kali. Siapa tahu satu kalimat "kamu cantik hari ini" bisa bikin dia makin percaya diri seharian.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Ada Wijaya 80, Seharusnya Aku. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya. Semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Hello, hello youngsters. Ketemu lagi barengan sama Kiki dong. Pastinya sore hari ini yang siap live dari studio Citandui. Dari jam 3 pokoknya sampai jam 6 sore. Which is hari ini juga adalah hari yang sangat-sangat spesial. Karena ada apa tuh Ki? Mendingan kamu stay tune terus deh. Dengerinnya DJ FM Surabaya. Cause unlike Jonas Brothers say, no time to talk. Justru kita got a lot of time to talk, youngsters.

Kalau ada Jenny dan juga Dua Lipa with Handlebars Youngsters, do you think you could handle this? Karena sore hari ini aku mau ajakin kamu untuk seru-seruan lewat lagu-lagunya Olivia Rodrigo. Especially lewat album terbarunya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Tidak lain tidak bukan karena lagi rame banget menjadi perbincangan ya rencana kolaborasinya Olivia Rodrigo bareng sama Chappell Roan. And it's getting closer, youngsters, sudah kelihatan makin jelas gitu ya. Jadi kenapa enggak kita listening partikan aja. Dan sebenarnya ada satu alasan lain, tapi nanti ya biar kamu bisa ikutan juga sharing seru bareng sama Kiki sore hari ini. For now ada Stupid Song yang menjadi lagu pertama di list aku, youngsters. Siap-siap, cause there will also satu lagu hitsnya yang gak kalah kecintaan dibandingkan Stupid Song sore hari ini. Welcome, welcome. Here it is,

aduh, udah semangat banget ya playlistnya manis gitu. Karena benar kalau orang suka bilang Kamis manis tuh ya, definisinya adalah list listening party kita sore hari ini. Pastinya kalau ngomongin menyambut ini ya, kolaborasi spesial antara Olivia dan juga Chapel Brown Youngsters, gak afdol rasanya kalau kita tidak masukkan lagu Expectations-nya ini. Kira-kira so far apakah sudah kebayang lagu yang satu ini bakal diobrak-abrik segimana rupanya Youngsters? Karena ini ngomongin Chapel Brown loh, lagu-lagunya tuh kurang lebihnya juga upbeat. Malah kadang beberapa aku temui ada sedikit country-country-nya. I think it's just a perfect fit gitu ya Youngsters, between Olivia and also Chapel Brown dijadiin dalam satu lagu. Apakah nanti bakal sesuai sama expectations, or even it'll be ini Youngsters-nya beyond our expectation? We'll see ya. Meanwhile, kamu juga bakal bisa ketemuan sama salah satu lagunya Olivia Rodrigo yang udah jadi tren aja nih semenjak pertama

mungkin di album ketiganya ini Olivia memilih untuk berganti warna lebih kepada pink-pink biru gimana gitu ya, Stars ya. Tapi tidak meninggalkan warna yang membesarkan nama Olivia Rodrigo yang adalah purple seperti judul lagu yang satu ini. Nama album yang tiba-tiba panjang, warna yang tiba-tiba berubah. Soalnya kita kayak mau dikasih identitas yang cukup baru gitu kali ya katakan.

0: 101.8 DJ FM.
1: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin.

0: secara rutin, emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Masih bareng sama Kiki yang start sore hari ini karena Kiki bakal nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Sabar-sabar dulu ya, karena aku sudah menjanjikan kamu keseruan, makanya udah cari tahu sendiri yang start kira-kira apa. Karena kalau ada unmes tiba-tiba juga yang baru aja kamu dengerin terputar di Sunset Playlist, menarik ya Stars ya. Karena kalau Kiki pribadi ditanyain pertanyaan yang satu ini, pengen tiba-tiba apa, jawabannya mungkin gak jauh-jauh kayak rekomendasi lagu dari kakak atau emas Bram nih Stars, yang lagi pengen dengerin lagunya Bruno Mars Billionaire katanya.

gitu kan. Mau juga dong kalau tiba-tibanya adalah tiba-tiba jadi billionaire youngsters ya, kaya raya. Kita aminkan dulu aja. Meskipun kesannya kayak nyeplos-nyeplos asal aja, tapi semoga ya youngsters ya, ada malaikat lewat terus langsung dikabulkan di satu hari yang cerah. Nah, masih barengan sama Kiki juga sore hari ini. Yang mau nyapa-nyapa dulu aja deh kayaknya ya, yang udah gabungan terutama di WhatsApp sore hari ini ada dari Mas Yusuf Triyono. Hai, selamat sore juga Mas Yusuf. Gak sabar nih katanya nunggu cerita Kak Rani Larasati. Waduh. Padahal dari tadi Kiki bilangnya stay tune ya. Dispil langsung sama Mas Yusuf. Tapi sebenarnya ya spill tipis aja ya youngsters. Karena kan dari beberapa waktu dari kemarin sih lebih tepatnya, mungkin kamu udah sering mendengar ada salah satu pegawai di kantor Mercury Media Group yang masih dalam satu naungan bersama juga dengan DJ FM, Kak Rani Larasati, yang mau membagikan sedikit pengalaman horornya since it's Thursday already ya youngsters ya. Aduh, bener-bener deh, gak tahu kenapa hari demi hari itu berjalan begitu cepat loh. Perasaan baru kemarin masuk minggu yang baru, mengawali hari Senin ya kan. Kok udah hari Kamis lagi. Siap-siap ya youngsters ya, berarti akan ada jump scare alias cerita-cerita serem yang nemenin kamu spesial di bulan Oktober alias bulan perayaan Halloween ini. Sambil nanti Kiki puterin juga spesial untuk Mas Yusuf Triyono lagu soundtracknya SpongeBob SquarePants ya, yang lagunya Ice Spice ya gak sih, yang Big Guy itu kalau tidak salah, correct me if I'm wrong, tapi akan aku amankan segera buat kamu. Ada juga dari Kakak Fabian yang katanya lagi pengen dengerin lagunya Blur Lines Robin Tyke. Oke, semoga di JKK dikasih rezeki yang berlimpah, amin, dan rezekinya dimurahin, amin juga. Terima kasih banyak ya Kakak Fabian ya. Sambil juga katanya mau ikutan listening party tapi salah alamat, gimana dah ya. Masa tiba-tiba pilih lagu yang drop dead youngsters, padahal kan aku gak ngemasukin drop dead ke list aku. Apakah kamu masih terngiang-ngiang sama back to back songnya DJ Alvin tadi pagi ya, yang sama-sama bawain Chaperon dan Olivia Rodrigo. Aduh, coba ayo ceki-ceki dulu Instagram story yang udah Kiki share di akun @DJFM Surabaya. Same goes to you ya youngsters ya, yang mau ikutan mungkin selain diputerin deh Ki lagu-lagu barat yang lagi sesuai sama suasana hati aku, tapi sekaligus pilih dong lagu dari Olivia Rodrigo yang mungkin akan mewakili isi hatinya kamu juga ya. Ada dari Mas Bimo youngsters yang masih di daerah Pandaan dan masih tetap dengan puanasnya itu. Aduh, sama sih sebenarnya Mas Bimo kurang lebihnya ya. Sumpah, ada banget rasa-rasa gak moodnya ketika berangkat karena panasnya gak masuk akal. Dan when will this end ya youngsters ya? Kok kayaknya gak ganti-ganti musim gitu loh. Panas terus. Sambatannya ya wis gak ganti-ganti, ngene-ngene aja. Yah, sabar-sabar ya Mas Bimo ya. Karena 11-12 antara Pandaan dan Surabaya, yuyur. Sambil nanti aku temenin, semoga lagu yang satu ini bisa bikin hati kamu, suasana kepala, dan mungkin badan kamu yang udah mulai kegerahan itu juga rada-rada adem, chill, tenang, syahdu, ya apa gitu ya rasanya. Lagu dari Alkaline Trio yang Mercy Me. Oke, baik, ditunggu dulu aja ya. Sambil menyapa juga Mas Bram yang tadi lagu Billionaire-nya udah aku puterin ya Mas Bram ya. Semoga sehat-sehat selalu buat kamu. Dan ada Mas Ferdi yang notice banget pokoknya sama playlistnya DJ FM. Tadi katanya sebelum Kiki opening ya, sempat ada lagunya Blackpink terputar. Terus pas buka tadi aku sempat kasih juga kolaborasi Jennie sama Dua Lipa. Katanya Jisoo biar lengkap gitu ya, all member. Mau yang earthquake, baiklah kita guncangkan ya DJ FM Surabaya sore hari ini Mas Ferdi. Okay.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya. Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

cuma jadi pengisi soundtracknya aja. iSpice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

lagunya Big Guy Youngster, salah satu OST untuk film The SpongeBob Movie Search for SquarePants. Aduh, tapi kalau ngomongin soal SpongeBob nowadays youngsters ya, mindset aku tuh somehow udah berubah gitu loh. Bukan sekedar nonton kartun untuk kayak lucu-lucuan aja, tapi gak tahu kenapa ya youngsters ya, ketika aku ngelihat SpongeBob selalu dibikin salfok sama suasana nuansa di dalamnya, termasuk salah satunya yang gak bisa lupa ikonik dengan ini ya kan, apa namanya, restorannya. Nah, Krusty Krab tuh youngsters, dimana gak tahu kenapa ya, menemukan burger yang persis kayak ada di Krusty Krab tuh susah banget. Nah, akhirnya aku tuh kayak suka BM-BM gitu loh, kayak tiap nonton SpongeBob gak tahu kenapa ya, pengen ngejajan atau pengen nyobain Krabby Patty-nya, pengen nyobain apa burgernya gitu ya. Mungkin karena di film SpongeBob itu sendiri juga burger atau menu Krabby Patty adalah salah satu yang paling ikoniknya, yang paling diingetnya, dan bahkan satu-satunya makanan juga ya. Ya gak sih youngsters, kayak semua makhluk laut yang ada di film SpongeBob tuh makannya ya Krusty Krab gitu, berbondong-bondong ke restoran yang satu ini makan Krabby Patty. Tapi youngsters, kalau ngomongin soal makanan yang ikonik, Indonesia juga punya tahu. Bahkan udah diakui ya sama Taste Atlas namanya, dia tuh kayak salah satu apa ya, bisa dibilang kayak chart, tapi ini versi makanan youngsters, sesuai namanya ya, Taste Atlas gitu kan. Jadi dari sekian banyak makanan di dunia ini, especially kalau lagi ngomongin makanan yang manis dan ikonik, Indonesia tuh masuk di peringkat yang cukup tinggi, tahu gak sih youngsters? Jadi dari 100 best desserts in the world di tahun 2026 nih ya, ada 2 desserts sekaligus, 2 makanan manis sekaligus dari Indonesia yang dinobatkan menjadi bagian dari best dessert itu tadi. Jadi yang pertama itu ada pisang goreng youngsters ya, di peringkat 16 dunia ya, ingat sekali lagi aku tekankan, dibandingkan dengan mungkin dessert-dessert lucu-lucuan yang cukup terkenal di luar negeri kayak cheesecake, churros, atau tiramisu dan lain sebagainya, itu pisang goreng kita ada di peringkat 16 youngsters dengan total skornya tuh 4,4. Tapi ini hitungannya dari kayak semacam 5 gitu loh, out of 5 ya youngsters. Jadi 1 sampai 5 rasanya kalau dideskripsikan dari kategori-kategori penilaiannya, total itu dia skornya 4,4 youngsters ya, which is sangat-sangat tinggi. So no wonder ada di posisi 16 dari 100 ya. Terus ada juga di posisi 36 youngsters dengan skor yang bedanya tipis banget, 4,3 dibandingkan dengan pisang goreng tadi, yaitu Klepon. And aku ngerasa kayak somehow harus agree lagi, dua jajanan ini enak banget. Meskipun aku kalau pisang goreng tuh based on mood sih youngsters, yuyur. Karena aku tim buah yang ya udah buah aja seger, tanpa diapa-apain, tanpa diolah-olah lagi. Tapi kalau Klepon, wah, emang jadi salah satu jajanan yang bahkan menurutnya Kiki di Indonesia sendiri tuh cukup ikonik. Jadi ketika dibawa ke luar negeri kayaknya lebih unik lagi, lebih gak ada duanya lagi gitu. Jadi kayak sepakat. Dan emang ini jajanan yang apa ya, berbeda lah. Kalau kebanyakan jajanan dessert tuh kan di bake, di goreng gitu kan ya. Tapi kalau Klepon tuh cara masaknya beda, belum lagi dengan kayak kondimen-kondimennya. Jadi so proud karena ternyata di kancah internasional kita dikenal dengan sesuatu yang baik juga ya. Meskipun mungkin so far lewat makanan dulu aja deh, gak apa-apa. Nah, ini yang akhirnya menjadi topik untuk sore hari ini youngsters, coba kasih tahu Kiki, apa sih makanan manis atau dessert, jajanan yang paling kamu suka
Tapi Indonesian version ya, kalau bisa ya. Yang paling kamu cari-cari, yang paling kamu kangen-kangenin, coba kasih tahu Kiki. Pastinya gabungannya di 081-888-0948 ataupun boleh juga DM ke Instagram @djfmsurabaya. Sambil aku puterin dulu satu lagu dari Robin Sick, Yelsers Blurred Lines, yang udah direkomendasiin sama kakak Fabian dari tadi. Udah ditagi-tagi nih, aku sabar-sabar Fabian, namanya juga mengantri ya, tapi seneng aku kalau dia tahu belum diputerin. Berarti stay tune terus nih dari tadi ya, mantengin DJ FM ya. Everybody get up.

sedang mengalami fase-fase blurred seperti lagu yang lagi kamu dengerin sekarang ini nih, Yesters. Terutama karena aku mau ajakin kamu untuk listening party lagu-lagu dari Olivia Rodrigo. Ada stupid song sore hari ini, satu lagu yang aduh, udah deh dijamin bikin hari Kamis kamu makin manis. Gara-gara kita jaga dari tadi ngomongin yang manis-manis ya, Youngsters. Itulah kenapa aku pilih Olivia Rodrigo. Bukan karena looknya doang yang manis, tapi emang di salah satu lagunya yang Kiki pilihin di list, di apa, listening party-nya nanti ya, Youngsters ya. Itu ada salah satu lagunya yang di lirik spesifik ditulisin kalau Olivia nih suka something sweet. Apakah itu, Ki? Coba dengerin baik-baik lirik lagu You Plus Me Equals a Heartache. Yes, Youngsters. Sebenarnya ada salah satu lirik, tapi bukan di refnya yang lagi kamu dengerin sekarang ini ya. Lebih tepatnya di bagian verse-nya bilang kalau Olivia Rodrigo tuh suka banget sama coklat, especially coklat yang mereknya Cadbury. Dan akhirnya karena si cowok ini saking merhatiin banget, dia tuh kayak tahu spesifik merek dan kesukaannya si Olivia lah. Diceritainnya kayak gitu, Youngsters. Nah, aku sih berharapnya juga ya sore hari ini kamu drop, kamu kasih tahu kira-kira jajanan atau makanan manis yang paling kamu suka sampai gila-gila kayak si Olivia Rodrigo menulis kayak di lagu tuh apa kira-kira, Youngsters. Boleh, yuk sambil di-share juga setelah Kiki kasih tahu fakta dua jajanan Indonesia, especially yang tergolong dalam dessert yang masuk ke chart internasional. Apakah itu juga jajan favorit kamu kira-kira, Youngsters? Coba aku pengen tahu deh. Sambil juga nanti kamu bakal bisa ketemuan sama Expectation. Kalau kamu buru-buru ikutan vote lagu yang satu ini, lagu yang sebenarnya belum keluar ya, versi kolaborasi barengan sama Chapel Roan-nya, kita tungguin aja deh. Meanwhile, kita hafalan dulu sebelum kita kedapetan versi yang lebih baru nih, yang lebih fresh dengan mungkin ada sedikit pergantian apa lirik, mungkin nggak tahu ya, Youngsters ya, di remixnya ini akan jadi seperti apa? Apakah cuma diduetin aja atau ada sentuhan-sentuhan Chapel Roan yang nggak kalah manis juga nantinya? We'll

sih. Menurut Kiki sih secara penulisan lirik juga paling manis di album ini. Karena dari segala perbedaan yang mungkin tercipta antara si Olivia dan juga cowoknya, tapi turns out mereka bisa menemukan letak ketersinggungan di antaranya, alias warna purple. Makanya disebutin ada red, ada blue, tapi di tengah-tengah kita bisa jadi purple, jadi sebuah warna baru yang gak kalah cantik, yang gak kalah manis gitu. Oh, disebut-sebut terus deh manis-manis ini yang terus. Gak tahu kenapa ya, selain mungkin efek daripada topik kita hari ini, aku juga lately craving sama something yang manis-manis juga. Ayo dong kasih ide Youngsters ya, kasih ide jajanan apa yang harus aku beli yang manis-manis untuk memenuhi rasa craving aku ini. Sambil juga mungkin kalau bisa yang manis tapi seger at the same time. Karena emang luar biasa ya panasnya Surabaya seperti yang sudah kita sambatin dari tadi nih Youngsters. Ibarat kalau kita mau minta hujan tuh kok ya gak ada tanda-tandanya sama sekali. Kalau katanya Juicy Lucy nih Youngsters ya, kayak meminta di daerah gurun untuk hujan. Lebih ke apa? Gak mungkin.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Idea Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
6: DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut.

0: fastest radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: ngopi jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tea jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Masih bersama sama Kiki dan juga Mbak Rani yang bakal lanjut ya. Kita cerita-cerita sempet ini loh, sempet to be continue tadi ya.
1: Iya, tapi off air.
0: Soalnya kan tadi sempat di spill di akhir cerita, pernah ada kejadian di DJ dan anak magangnya gitu ya. Gimana tuh Mbak kelanjutan ceritanya? Emang apa yang terjadi sama anak magang ini? Kok bisa loh?
1: Iya, disclaimer dulu ya. Kadang-kadang kan ya kalau ngomongin yang gak percaya pasti ya gak bakal percaya juga gitu kan. Pasti akan selalu merasa denial dan ya menganggap itu adalah hal kekonyolan kita gitu. Tapi balik lagi, ketika memang kita percaya, sebenarnya kan dari agama apapun kan memang kita harus percaya bahwa kita itu ada dua alam.
0: Hidup berdampingan.
1: Hidup berdampingan. Jadi kita ambil baiknya aja dari setiap cerita mistis, sebenarnya begitu. Gitu. Contoh nih yang terjadi dengan anak magang di JFM. Aku lupa tahunnya, tapi sebenarnya aku masih simpen sebenarnya, mungkin kayak ada satu story gitu yang dulu sempat di storyin.
0: Sempat didokumentasikan.
1: Yang dokumentasiin lucunya itu dari beberapa teman-teman yang enggak tahu kita di dalam ruang podcast itu lagi ngapain. Dikiranya lagi ngonten.
0: Lagi guyon.
1: Lagi gitu guyon. Ya. Akhirnya mereka tuh video dari luar. Tapi ternyata setelah tahu kejadiannya, mereka pada iya gitu. Tapi ya untungnya sempat kerekam kamera waktu itu.
0: Jadi ada hasil ini ya, bukti-bukti.
1: Dikiranya syuting ya mirip-mirip jump scare.
0: Konten-konten horror memang.
1: Konten-konten horror dikiranya begitu. Tapi waktu itu real. Jadi sempat ada bapak kita ya kan. Jadi ada bapak beboy gitu naik ke aku, karena kan aku di lantai 2.
0: Lagi di atas.
1: Mama tolong bantuin gitu. Ada apa? Itu waktu itu masih siang, maksudnya sekitar jam 2 atau sekitar kisaran jam 2 ke jam 3 sore. Gitu.
0: Masih ini ya, terang.
1: Masih terang benerang. Ada apa Mas? Aku tolong minta tolong, tadi bingung. Aku mau minta tolong siapa? Aku baru ingat Kak Rani gitu. Ya aku bantu sebisanya gitu kan. Ketika aku masuk, ya emang si anak ini udah lemas.
0: Udah parah.
1: Udah lemas karena lebih dari 20 menit sebenarnya. Tapi awalnya itu kayak dikira masuk angin, sempat dikasih minyak angin, ditawarin kerokan kah, dipijat. Tapi jawabnya itu kayak gitu, tapi hampir mirip suara cewek.
0: Kayak menggeram gitu.
1: Padahal cowok.
0: Jadi suaranya berbeda.
1: Berbeda. Dan itu pun yang ngomong berbeda bukan aku ya. Maksudnya dari beberapa teman-teman di JFM waktu itu yang ada itu kayak ngeh, loh kok suaranya si K ini kok berbeda? Nah itu yang bikin mereka takut. Sampai akhirnya minta tolong Mas Boboy tadi terus ke aku. Nah aku bilang, guys, aku gak bisa apa-apa, cuman aku coba komunikasi. Ketika memang dikasih sembuh ya bersyukur, kalau enggak ya kita undang expertnya aja gitu ya. Memanggil Pak Ustadz atau apa gitu, gitu. Nah tapi ketika waktu itu aku minta, aku minta plastik-plastik kresek-kresek gitu. Buat apa gitu kan. Ada lah, coba sini bawa masuk gitu. Akhirnya plastik udah aku siapin di bawah wajahnya dia, karena dia posisinya agak nunduk. Jadi dia duduk bersimpuh. Dia duduk bersimpuh kakinya, tapi dia posisinya kepalanya tuh nunduk, nggak mau apa namanya tegak,
0: nggak mau ngeliat orang-orang ini,
1: nggak mau. Terus kukunya itu sambil kayak setengah nyakar-nyakar ke karpet. Jadi sebenarnya anak ini tuh sebenarnya kuat, maksudnya dia sebenarnya pikirannya kayak itu kayak ngelawan, mau menolak. Nah yang masuk itu kan cewek kecil. Dia, aku mau main gitu. Ketika aku pegang pundaknya, cek gini kan, hey, ayo siapa ini? Aku gak bisa ngeliat loh. Kalau kamu dengar suaraku, ayo coba kamu ngapain di sini? Kasian loh si K gitu. Jawabannya dia ngomong, aku mau main gitu.
0: Dengan itu, ini maksudnya semua orang denger nih dia ngomong gitu.
1: Kamu tahu nggak sih Mas Alan? Aku sebut ya, nggak apa-apa ya?
0: Boleh. Ini kan ini ya apa karyawan di sininya gitu ya, Mas Alan.
1: Awalnya itu dia itu ngiranya juga kayak, itu apa sih, ngapain sih gitu. Dia makan, enak-enak makan, karena emang jam rehatnya si editor ini kan kadang-kadang jam 12, kadang-kadang kalau kerjaan lagi overload kan agak sore. Makan, dia enak-enakin masalahan. Masih makan di dalam, tapi kok lama-lama kok horor.
0: Mulai berasa takut dia juga.
1: Dia sambil bawa bekelnya itu dari duduk sampai berdiri, ngelirik, mbak, gak apa-apa tah, gak apa-apa. Oh. Loh, apa-apa mas. Terus ketika aku nanya, ayo cepetan ayo keluar ikut aku aja. Ayo kalau mau main kamu ikut aku aja gitu kan. Pas ketika si Kay itu jawabnya itu bukan suaranya dia, Mas Alan langsung lari keluar terbirit-birit.
0: Aduh, iya,
1: jadi
0: iya, kebayang lagi.
1: Mas Alan adalah satu orang yang masih ada di dalam situ waktu itu. Jadi bertiga.
0: Okay.
1: Mas Alan, aku sama si anak itu. Terus setelah Mas Alan keluar, baru teman-teman DJ yang lain aku panggil masuk. Ayo sini sini liatin, ayo sini bantu aku gitu.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu ya bersyukur ya, maksudnya ya karena Tuhan membantu kita. Jadi akhirnya enggak lama beberapa menit terus Karimnya
0: Sike
1: ini sadar.
0: Oke. Okay, baik.
1: Sike ini sadar dan langsung muntah-muntah.
0: Oh, efeknya habis itu langsung dikeluarin semua ya.
1: Iya.
0: Oh, alah ya ampun. Ih, gitu. Tapi selama proses itu negosiasinya cukup lama berarti, Mbak?
1: 10 menit.
0: Oh, berarti ya enggak lama-lama banget ya. Cuma lebih lama pas tadi sebelum Mbak Rani datang.
1: Iya.
0: Itu ya. Tapi dia pas setelah sadar gitu, dia cerita enggak, aku tadi apa ngerasain apa dan lain sebagainya?
1: Dia langsung sadar, terus habis gitu sempat keluar ke kamar mandi, menghabiskan sisa-sisa kemualannya. Begitu habis gitu masuk, terus kita tanya, kamu tadi ngapain deh gitu.
0: Okay.
1: Aku pusing jawabannya, aku lupa, aku pusing kak gitu. Jadi dia pun tidak ingat,
0: gak inget ya
1: ngapain.
0: Okay.
1: Padahal lama dia, sekitar ya hampir 40 menit akhirnya kan. Gitu. Tapi yang aku paling ingat akhirnya malah ketika Mas A tadi itu dengan membawa bekalnya tiba-tiba. Hah, ini beneran Mbak?
0: Jadi rada horor tapi rada lucu juga.
1: Lucu
0: gitu.
1: Iya, aku pasti ingat ekspresinya. Lagi.
0: Aduh.
1: Ya,
0: tapi
1: itu
0: ada yang pernah Mbak Rani rasakan sendiri gak? Mungkin kalau itu kan apa ya, Mbak Rani lebih ke nemenin, mendampingi atau ngatasin gitu ya. Kalau yang Mbak Rani rasain sendiri, Mbak Rani lihat sendiri, ada gak?
1: Iya, iya banyak pokoknya, sampai capek sebenarnya.
0: Sampai capek sesering itu Mbak berarti?
1: Mayan.
0: Mayan ya. Yang terbaru ada nggak?
1: Yang terbaru adalah ini di luar, di sini aja ya.
0: Boleh boleh
1: ya,
0: boleh.
1: Di sini. Fokus di MMG. MMG. Ya, gitu. Kalau yang terbaru adalah beberapa kali playlistku itu hilang. Jadi playlist yang disiapin MD juga itu beberapa kali tuh kayak kita nyiapin 17 lagu nih. Bener-bener disiapin 17 lagu, ada aku. Dia bilang, "Mbak, udah 17, iki ya, udah ya. Ini lagunya bener." Oke, bener. Gitu. Udah di-save di folder, udah rapi.
0: Oke.
1: Nah, besoknya mau dipakai tinggal 13. Nah, yang 4 kemana?
0: Oke.
1: Nah, kita diem nih. Ma, berarti besok aku bilang kan ke Rahma, besok kalau kita nyiapin lagi di foto aja deh gitu. Di foto. Nah, itu terjadi lagi. Dari beberapa hari gitu hilang lagi nih, hilang lagi. Berdebat kita kan, iki pasti virus iki kayaknya ini gitu.
0: Masih mikir logis kita, ya awalnya.
1: Kita panggil lah
0: teknisinya.
1: Teknisinya IT kita. Dia bilang, "Mbak, ini bukan virus. Ketika virus harusnya hilang satu folder semua, bukan satu atau dua lagu. Kalau ini mah sengaja ada yang delete." Pertanyaannya,
0: Siapa
1: yang delete? Karena kita nyiapin itu tuh jam 11 malam. Kan itu terakhir closing di sini nih.
0: Iya, benar. Nah,
1: udah pulang kan, udah enggak ada karyawan.
0: Enggak ada orang sebenarnya. Iya, benar.
1: Udah enggak ada, dan besoknya pun yang masuk ruangan di Kota FM kan, yang di ruang kantor kan cuma aku sama Rahma doang.
0: Iya. Ya, orang-orang untuk, yang ngeset ini tadi juga.
1: Karena gitu. Untuk bulan ini enggak ada anak magang. Masih belum nerima. Okay, nanti November baru masuk kan. Nah, enggak ada, sampai aku berdebat. Ian emang enggak ada.
0: Emang
1: jadi
0: ini ya agak usil. Berarti ya.
1: Oh. Ya. Seusil itu.
0: Seusil itu. Udah dikunciin tadi ya kan.
1: Iya.
0: Habis itu playlistnya diutek-utek juga. Dihapus-hapus. Ada lagi yang bikin makin apa ya, Mbak Rani sampai kayak, ayo dong jangan ganggu dong gitu.
1: Kalau aku enggak, tapi teman-teman di Kota FM.
0: Oh iya.
1: Yeah.
0: Berarti banyak yang ngerasain juga ya sebenarnya.
1: Iya, awalnya mereka kayak denial kayak apa gitu. Ya, tapi sekarang iya. Hari Minggu kemarin.
0: Oke, ini ya masih fresh.
1: Iya, jadi aku tiba-tiba ditelepon. Mbak, apa? Mbak Rani tadi buka pintu yang belakang ya gitu, yang tembus ke pemancar belakang.
0: Oke.
1: Enggak, ngapain? Orang emang itu pintu ditutup. Kebuka. Itu si Rahma.
0: Oke. Itu tapi selalu kekunci posisinya emang.
1: Atau kekunci dan ketika tidak dikunci pun itu pintunya dari pohon jati, dari kayu jati berat banget.
0: Iya. Iya.
1: Terus setelah si Rahma besoknya Mbak Naya, ruang siaran sama kan kayak DJ. Okay. Kalau nggak dicek, nggak didorong kan ya mana mungkin gitu kan?
0: Iya, agak berat lah ya.
1: Pas itu gantiin siarannya Irsyad, siaran maghrib.
0: Ih, emang jam-jam
1: dan
0: agak serem gitu.
1: Itu
0: ya.
1: Itu ya kebuka. Jadi dia talk nih. Dia waktu white labeling lagu, tapi ekor matanya kan tek
0: kelihatan
1: ke pintu dan pintunya itu buka, bener-bener dibuka, kek gini. Tapi nggak ada orang. Tapi dia masih berusaha tenang kan karena masih ngomong.
0: Iya.
1: Setelah selesai tek headset ditaruh, bluk dia lari. Halo, hei, sopo, hei sopo. Diingat-ingat enggak ada orang.
0: Wow, serem banget. Ya aku jadi takut karena jam siaran aku jam segini ya. Aduh.
1: Tapi positifnya begini, karena kan ketika apapun yang menyapanya dengan keusilan seperti itu, kita mikirnya sih bawa have fun aja. Oh ya wes, kenapa? Aku selalu begitu, Ki. Jadi kayak apa sih? Aku lo kerja. Ya wes ta, ojo diganggu ya. Aku di sini kerja gitu. Emang sedikit kayak crazy. Tapi ya mereka sebenarnya paham apa yang kita sampaikan.
0: Mereka tuh sebenarnya juga bisa denger ya, kita cerita-cerita gini, kita gibahin gini, mereka denger ya.
1: Sebenarnya tahu.
0: Tapi Mbak Rani itu jadwal siarannya gimana sih Mbak? Apakah memang malam, cenderung malam atau paginya pagi banget?
1: Enggak, karena untuk di 2026 ini memang aku kayaknya lagi feel siaran malam. Kalau dulu sempat pagi juga.
0: Paginya pagi nemen, pagi
1: jam 7.
0: Jam 7.
1: Okay. Sampai jam 10. Tapi sekarang siarannya jam 7 sampai jam 9 malam.
0: Oke, nah di jam-jam segitu tuh sering diganggu juga akhirnya? Atau udah berkurang, udah kenal soalnya?
1: Sudah berkurang.
0: Pernah siaran yang kayak jam-jam subuh-subuh gitu?
1: Oh iya pernah.
0: Ada jadi kejadian juga enggak?
1: Awal mula aku siaran di Kota FM itu malah aku selalu kebagian di jam-jam rawan ngantuk. Rawan jump scare juga.
0: Benar, itu dia.
1: Dulu apa tuh kebagian jam 9 sampai jam 1 pagi itu 4 jam siarannya.
0: Wow.
1: Itu siaran malam.
0: Berarti kondisi udah sepi juga ya kantornya?
1: Sepi, cuman ada security doang.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Apa tuh yang
1: kebetulan karena memang Kota FM kan emang segmennya beda ya. Hyperaktif semua pendengarnya. Bener. Maunya ditemenin sampai pagi kan. Akhirnya dulu Kota FM yang 24 jam.
0: Oh.
1: Kalau teman-teman yang di station lain itu sampai mentok itu di jam 1 pagi, Ki. Kayak di DJ FM dulu waktu di tahun 2010, itu kan terakhir playlist itu kan jam 1 pagi.
0: Okay.
1: Nah, kalau Kota FM sampai jam 4. Aku dulu kebagian siaran jam 1 sampai jam 4.
0: Oh, di jam
1: program begadang. Ya.
0: Tengah malam sampai subuh.
1: Iya, begitu ceritanya.
0: Wow, apa yang teringat di memorinya Mbak Rani yang digangguin di jam-jam segitu apa biasanya?
1: Headset yang diputar di komputer sama yang didengarkan di headset itu suaranya berbeda.
0: Oke. Okay. Kok bisa suara lagunya atau suara orang ngomongnya?
1: Suara lagunya berbeda itu waktu siaran begadang.
0: Wow.
1: Jadi
0: ini
1: cross genre ini. Jadi Kota FM segmennya apa? Playlistnya logikanya apa? Tapi kayak menemukan ruang waktu yang aku kayak apa namanya? Microsleep gitu ya.
0: Kayak sesiut gitu.
1: Karena kan ngantuk nih jam itu.
0: Betul.
1: Ketika aku merasa microsleep, nah, tapi langsung headsetku itu suaranya ganti musiknya. Sampai aku lepas, Ki. Aku lepas.
0: Memastikan juga ya.
1: Salah puter ini aku. Tak pantelengi komputernya. Lagunya bener. Loh. Terus tak pasang lagi headsetnya. Suaranya udah sama lagi. Dan itu kejadiannya itu berulang sampai 4-5 kali. Aku mengalami hal yang serupa. Dan itu genrenya itu emang genre salah satu musik yang disukai sama yang menyerupaiku itu cocok.
0: Oh.
1: Noni-noni Belanda.
0: Oh iya, oh, berarti keputar lagu Belanda.
1: Iya.
0: Hah? Serem banget. Pak, pas apa Balani nyadarnya pas apa, maksudnya kayak ini kayaknya bukan lagu apa ya? Ini kayak bukan bahasa Indonesia juga.
1: Iya.
0: Gitu. Oh.
1: Ya awalnya kan aku merasa iki aku ngantuk iki ya.
0: Iya. Tapi pernah ngeliat rupanya enggak?
1: Loh iya.
0: Pas momen keganti itu terus kayak
1: suara nyadar. Dulu kan di headset itu, tapi setelah itu selesai baru dia mewujudkan diri.
0: Wih, cantik banget.
1: Cantik.
0: Wih.
1: Tapi emang pucet ya.
0: Iya. Enggak, tapi maksudnya gitu tuh dia ngomong enggak?
1: Enggak. Kalau ya, yang ini cuman gitu. Senyum. Kadang datar, kadang senyum.
0: Wow.
1: Kadang baunya harum, kadang enggak ada baunya.
0: Masih sering ketemu enggak sampai sekarang tapi?
1: Terakhir tahun kemarin.
0: Oke. Ih, serem banget jujur.
1: Kayaknya hijrah mungkin masih kemana gitu ya.
0: Iya, Pulkam kali.
1: Atau dideportasi sama yang circle sini mungkin.
0: Oh bener, didesak. Tolong jangan, ini tempat kita.
1: Iya, gitu. Lu kecantikan banget. Kecantilannya gak lu gitu. Ada aku sekarang mungkin gitu.
0: Iya bener. Ya ampun.
1: Nah kenapa ya aku cocok lagi juga benang merahnya. Karena untuk di area Mercury Media Group ini, itu kan memang ini kalau dalam satu wilayah geografis itu dulu memang di sejarahnya kemerdekaan Surabaya banyak gedung-gedung yang emang dulunya dipakai juga untuk perang 10 November. Ada beberapa ini, gedung-gedung
0: ini
1: juga
0: ya, tempat-tempat gedung-gedung lawas.
1: Iya gitu ya? Bahkan kan di depan kantor kita itu yang di Nusgoreng itu belakangnya, itu kan juga rumah Belanda.
0: Iya sih, maksudnya kelihatan dari desainnya ya.
1: Iya.
0: Yang kayak rada-rada.
1: Terus di sebelah
0: lawas,
1: rumahnya Eropa. Bapak RC itu di sebelah itu juga ada rumah Belanda juga.
0: Oh.
1: Terus di pojok.
0: Tapi asalnya dari situ bukan?
1: Aha.
0: Disensor.
1: Ada banyak kan? Aku tadi nyebutinnya. Bener-bener. Pokoknya dari salah satu itu.
0: Jadi mereka tuh maksudnya ya nggak pure semuanya memang ada di gedung ini sebenarnya.
1: Ya, ya lebih gampangnya mereka main gitu aja.
0: Wow, serem banget youngsters. Gimana nih? Apakah jam-jam habis maghribmu ini udah dibikin merinding di jump scare barengan sama Mbak Rani? Terima kasih banyak ya Mbak BTW.
1: Sama-sama.
0: Untuk cerita-ceritanya benar-benar mengisi kurang lebihnya sejam terakhir kita gitu ya dengan cerita-cerita dari Mbak Rani.
1: Titip pesan aja sih.
0: Boleh apa tuh? Ada sedikit.
1: Jadi ketika ada beberapa sahabatmu yang ngerasa ceritanya mungkin mirip-mirip sama kisah perjalanan hidupku gitu ya. Itu kayaknya didengerin aja dulu.
0: Oke.
1: Karena ketika dia ngomong mungkin ada beberapa hal baik yang bisa kita gunakan untuk mawas diri. Kan kita enggak tahu. Karena kayak dulunya itu berat banget gitu loh menuju titik yang sekarang sampai aku sekarang gitu, kayak selalu dikata-kata aneh-aneh gitu. Setidaknya dengerin aja dulu gitu. Kadang banyak hal kok sebenarnya itu yang dari sisi dunia lain mereka ingin menyampaikan hal apa.
0: Tapi ada yang pernah titip pesan ke Mbak Rani gak?
1: Ada.
0: Ada yang boleh atau aman untuk disampaikan gak? Diceritain ada gak?
1: Tapi ini agak keluar konteks ya, nggak di MMG. Jadi waktu itu aku kenal sama sahabatku itu sekitar 5 tahunan, baik gitu kan, sama mamanya juga baik. Tapi sama almarhum papanya aku nggak tahu, karena memang udah meninggal lama gitu kan. Suatu ketika aku diajak ke rumahnya dia di Cepu, di Jawa Tengah. Blora, di Cepu sana. Ketika aku sampai, aku tuh kayak langsung masuk ke lorong waktu, kayak banyak banget ini apa gitu. Terus aku sampaikan pelan-pelan. Terus anaknya awalnya marah, lo kok gini? Loh, aku lo tidur kesirep kan. Terus tadi itu ada yang ngomong ngono ambil aku gitu. Aku ya, makanya
0: aku
1: tanya
0: tahu nih,
1: aku gitu. Yang gak tahu. Makanya aku tanya, ayahmu punya lemari kecil gak warnanya putih
0: spesifik
1: di kamarmu gitu. Terus dia marah, kamu tuh ojo ngene loh. Aku ini cuma nanya gitu.
0: Iya.
1: Sudah, terus tak ceritain lagi ada beberapa yang hal disampaikan. Singkatnya adalah dapat 2 hari dia telepon. Mama pengen ngomong sama kamu, mau tak gitu. VC.
0: Oh, oke.
1: Terus mamanya malah minta maaf ke aku.
0: Kenapa tuh?
1: Ya maaf ya kalau misalnya sepulang dari rumah ini banyak hal-hal yang dirasain kurang enak, tapi saya berterima kasih juga karena sama kan udah bilang nih ke anakku gitu. Ketika aku membuka lemari itu, ya akhirnya kami tahu apa yang ditinggalkan oleh almarhum suami saya gitu. Jadi ada beberapa dokumen penting yang mungkin terlewat sih, karena itu lemarinya itu kayak di bawah ini, di bawah gundukan lantai, di bawah
0: jadi kayak tersembunyi
1: dia,
0: gitu.
1: Iya.
0: Terus
1: sama ada beberapa benda pusaka juga sih ya, kayak keris gitu. Kan kayak benda-benda yang emang udah ada isiannya yang kurang baik, yang emang isinya merah dan hitam, yang emang negatif. Kalau gak dikasih makan kan ya bahaya juga untuk yang menghuni rumah tersebut, Ki. Jadinya rumahnya panas.
0: Ada aura-aura gak enak.
1: Iya sih, gitu ya. Itu sih. Tapi maksudnya kayak aku gak mau ikut campur urusan mereka loh.
0: Benar,
1: gitu.
0: Karena kan keluarganya beda lagi gitu ya.
1: Tapi
0: cuma
1: ketika ketika terus dilihat, dibongkar, ya emang ada. Terus ya wes.
0: Ya emang gitu waktunya sih. Harus dibersihkan juga kali ya gitu.
1: Iya.
0: Wow, keren ya sebenarnya. Mau konsultasi deh habis ini kayaknya.
1: Tapi hal begitu gak bisa dipaksa ya.
0: Iya.
1: Maksudnya hadirnya ya udah mengalir aja. Kadang ketika aku disuruh, ya aku anak,
0: Coba dong. Gitu. Malah gak bisa ya.
1: Enggak.
0: Oke.
1: Dan sekali lagi mungkin pesannya buat youngster. Jadi ya itu tadi yang pertama, kalau ada teman-teman yang spesial itu ya dengerin aja gitu. Ambil positifnya, buang negatifnya. Kurang positif, kurang.
0: Kalau misalnya kurang srek ya udah
1: gitu. Ya udah gitu. Terus kemudian yang kedua adalah percayalah. Apapun ketika kita berdampingan dengan dunia yang lain, itu memang iya real dan yang pasti kita harus menjaga sikap, lisan, perkataan dimanapun berada, karena sejatinya mereka sama kayak kita. Ketika mereka terusik, jump scare-nya akan lebih rawr.
0: Mereka juga bisa marah gitu.
1: Mereka
0: ya,
1: bisa marah gitu.
0: Okay. Wow, terima kasih banyak sekali lagi buat Mbak Rani dan cerita-cerita serumnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk cerita di jump scare ya.
1: Thank you.
0: Wah, semoga berkenan.
1: For having me.
0: Kurang-kurangnya mohon maaf gitu untuk Mbak Rani. Mungkin kita sudahi dulu ceritanya.
1: Okay.
0: Thank you so much once again dan youngster, stay tune sampai jam 6 yang tinggal beberapa menit lagi ya, berarti ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. The Ultimate Youngsters Radio.

yang aku lagi cobain, yaitu memakai motor listrik. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Blasters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Iyi. Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat.

0: Jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
2: You really

0: Start. Start. Start. Start. Start.
1: Ascultă!
2: Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Nona, balik lagi bawa harum nama Indonesia di panggung internasional nih, youngsters. Karena Music Video Award berhasil masuk dalam nominasi Best Choreography in a Video di ajang UK Music Video Awards 2026. Nona bersaing dengan 5 video lain dari berbagai negara, dan Girls Group Indonesia yang satu ini, yang baru aja rilis album, jadi satu-satunya wakil dari Asia yang masuk dalam nominasi itu loh, youngsters. Semoga bawa pulang pialanya ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak?
2: Enggak sih, 2 doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: New release on DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: by DJ FM.
1: Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya at Bruno Mars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold out-nya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
2: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan aku, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu, seberangnya semaksimal, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih youngster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja youngsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi youngsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: by DJ FM.
1: From Indonesia nih, Hellsters, di mana perburuan hewan di hutan Indonesia udah mulai ditinggalin karena banyak warga di 9 desa di Kalimantan Barat sekarang ini dapat penghasilan lewat foto atau ngerekam satwa liar melalui program Ke Hatiku. Insentif atau bayarannya dikasih berdasarkan jenis satwa yang terdokumentasi, Hellsters. Itu artinya kegiatan mengamati sekarang ini jadi sumber pendapatan tambahan untuk masyarakat sekitar tanpa harus membunuh atau menangkap satwa liar. Jujur, ini win-win solution ya. Satwanya bisa tetap hidup di habitatnya, sementara warga dapat tambahan finansial dari kegiatan pengamatan.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: MTV Video Music Award udah selesai digelar nih, Hellstars. Dan nama-nama besar berhasil bawa pulang piala MTV VMA di tahun ini. Ada siapa aja? Udah pasti ada Lisa Blackpink, di mana Lisa berhasil meraih penghargaan di kategori Best Pop lewat lagunya berjudul Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Kemenangannya ini ngebuat Lisa menjadi solois Asia pertama yang menang Best Pop di VMAS dalam 42 tahun terakhir. Selain itu, untuk Artist of the Year, Madonna berhasil menjadi pemenangnya. Song of the Year ada BTS lewat single Swim. Best New Artist ada Sienna Spiro. Serta spesial penghargaan MTV VMA Artist Director Honor ada Taylor Swift, di mana penghargaan ini dibacain langsung sama Dakota Johnson.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: 빵 거래야 파퍼리모.
1: 2009년생.
0: 맞아요.
2: 아따우모도 인포터 비밀이 주빵 거래야.
0: 니가 이런 지게 보고 아재!

Ayo Yelsters, balik lagi tentunya Sofi B, DJ K-pop di Never Pay A, di Ultimate Yelsters Radio. Gimana kabar kamu Yelsters, Jeljine di hari Kamis manis ini yang kayaknya ya hari ini tuh aku ngerasain anginnya tuh bener-bener kencang banget Yelsters. Semoga dengan cuaca yang benar-benar lagi gak nentu ini, kamu tetap sehat, bahagia, dan masih punya semangat buat menjalani aktivitas kamu sebelum waktunya untuk istirahat gitu ya Yelsters. Dan udah gak kerasa banget hampir weekend gini ya, yang sudah di hari Kamis berarti besok Jumat terus weekend lagi. Siapa yang sudah memulai merencanakan weekend besok ngapain aja? Tapi sebelum masuk di akhir pekan, hari ini kita bakal seru-seruan dan ngerekap gitu ya Yelsters, mood kamu hari Kamis manis ini gimana dengan dengerin lagu Jepang Korea favoritnya kamu? Bisa banget langsung aja kasih tahu Feby di WhatsApp di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja di Instagram kita @djfmsurabaya karena ada question box di situ. Lebih cepat dan gercep banget, langsung tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu Yelsters. Malam hari ini pokoknya kita lampiasin meskipun kamu lagi lelah karena banyak tugas kerjaan yang masih menumpuk, masih banyak hal-hal yang berlalu lalang gitu ya Yelsters. Kadang dengerin satu lagu favorit aja bisa bikin hati kita ini tuh happy dan mood kita tuh langsung pure gitu ya, stars happy fall. Dan malam hari ini tentunya kita bakal seru-seruan sampai nanti jam 10 malam buat dengerin playlist Jepang Korea favoritnya kamu dan update seru dari Jepang dan Korea Selatan. Ada apa aja hari ini? Dengerin terus di JFM Surabaya di 94,8 atau kamu tinggal klik aja websitenya kita di www.tjfm.co.id.

0: with Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja.

0: Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, kita yuk.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Masih bareng Sofi B di 94,8 DJ FM Surabaya. Yes, hari ini Hilsters aku mau ngasih informasi nih, karena lagi hangat banget gitu ya nih idol. Karena kapan hari Feby kan udah nge-spill tuh kalau Tisoman itu kan bakal ngedebutin dua grup gitu ya, satunya girl, satunya boy. Dan ya identik banget nih sama sosok Isoman sendiri, Yellstars, yang dikenal sebagai pendiri dari SM Entertainment ini ya. Jadi di tanggal 13 Oktober kemarin, A20 Light sama Soul itu udah debut Yellstars, dan lewat single digital berjudul Neonnya dari A20 Light ini tuh menarik banget. Karena ini idol bisa dibilang nge-refresh gitu ya, Yellstars. Jadi kayak warna baru nih, tapi bikin kita tuh flashback gitu, Yellstars. Karena bisa dibilang juga mereka ini terbentuk membutuhkan waktu yang lama gitu kan ya, karena mencetak prestasi yang besar. Dan menurut laporan dari si beberapa media yang ada di sana, Yellstars, per tanggal 14 Oktober kemarin di jam 11 malam waktu Korea Selatan, Neon ini tuh berhasil menduduki posisi pertama di Melon Top, yang tentunya ini adalah salah satu tangga lagu chart digital utama di Korea Selatan, Yellstars. Artinya lagu debut mereka berhasil mencapai puncak chart di 29 jam setelah dirilis. Wow, debak, keren banget sih ya. Memang perjalanan A20 Light ini tuh masih panjang, karena benar-benar dibilang masih baru keluar dari oven ya, Yellstars. Tapi lewat pencapaian ini jadi awal yang menarik untuk ngelihat gimana mereka bakal berkembang dan ngebangun identitas musik mereka sendiri, Yellstars. Jadi buat kamu yang penasaran gimana lagunya, tungguin nanti Feby bakal puterin lagu dari A20 Light ini, Yellstars. Dan hari ini sebelum Feby puterin lagu terbaru dari A20, nanti Feby bakal bacain juga nih ada siapa yang udah drop playlistnya di WhatsAppnya kita di 081-888-0948. Ada Kak Nara yang menyapa aku hari ini. Selamat malam, Feb. Malam juga, Kak Nara. Gimana kabarnya, Kak Nara? Lama tidak berbincang-bincang nih. Semoga sehat selalu ya. Hari ini mau request yang lagu panjang katanya. Jadi request lagu Saint in the Cruel Night ya, dari si Lisa. Terus ada juga dari si Bestie kita mau dengerin lagu dari Missingnya Beavers. Terus ada juga dari Kanara yang tadi udah request. Ada juga dari Reynon mau dengerin lagunya Kimi ni Janet Kute Kimi To, lagu terbaru dari Reiko juga. Ada Fabian yang katanya mau request lagu yang gak biasa buat dia, lagu berbahasa Jepang katanya, ASEAN Kung Fu Generation Haruka Kanata. Ada Kamagi juga yang mau dengerin lagunya Zodiac Special Love. Ada Aki yang menyapa aku hari ini. Malam, Kak. Malam juga, sayangku cinta. Mau request lagunya NH yang Go Big or Go Home, spesial di bedinya Evan hari ini katanya. Selamat ulang tahun ya, Evan. Buat Kak Laila juga ngucapin happy birthday buat Evan. Semoga soon kita ketemu ya. Amin. Terus ada Kak Teguh yang juga request lagu dari H2O ya, Yellstars. Atau A20 itu tadi ya. Katanya bacanya tuh H2O gitu ya. Versi lagu terbaru dari It's World Like ini yang Neon, dan ini adalah kata Kak Teguh, grup dengan member Gen Alpha pertama, karena maknanya kelahiran tahun 2013, Yellstars, di mana sekarang Gen Alpha udah debut ya jadi idol. Aduh, benar-benar perkembangan yang luar biasa di dunia K-pop ini ya, Yellstars. Ya udah deh, gak usah lama-lama, kita dengerin lagu ini dia, Neon, buat kamu, Yellstars.

0: Masters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

gak sih? Scroll media sosial berjam-jam sampai lupa waktu? Aku yakin bukan pernah lagi, tapi sering. Itu tandanya kamu kena brain rot, youngsters. Fenomena ini makin sering terjadi di era digital, di mana otak kita udah mulai kecanduan konten cepat, tapi susah buat fokus sama hal yang lebih penting. Asal kamu tahu aja, youngsters, attention span atau jeda fokus manusia sekarang cuma 8 detik doang loh. Sedih banget gak sih? Masa lebih pendek daripada ikan mas koki yang punya attention span 9 detik? Tapi tenang, masih bisa dicegah kok. Coba manfaatin fitur screen time reminder. Jadi, kalau muncul notif yang ngingetin kamu kelamaan main HP atau sosmed, ya udah, taruh HP-nya dan lakukan aktivitas lain. Selamat mencoba, biar kita makin sehat fisik dan mental di tahun 2025 ini.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Masih di Tonil Sofibi di 94,8 di Java Surabaya, Yellstars. Hari ini mari kita menyapa-nyapa kamu yang sudah bergabung di Instagram kita di Java Surabaya. Ada question box di situ, bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu karya Jepang favoritnya kamu, Yellstars. So, malam hari ini ada siapa saja yang sudah bergabung di Instagram, mari kita lihat. Dan sapa, ada Nico Smile, ada Yumo yang samaan requestannya mau dengerin lagunya Kaito Swim. Ada Hijau, waduh nih benar-benar inspirasi banget username-nya. Hijau, hijau banget kayaknya ya. Mau dengerin lagunya Curtis, What You Want. Ada juga dari si Yuko, mau dengerin lagu King and Prince So Honey. Ada juga dari si Koisa, mau dengerin lagunya Number I yang Ili. Terus ada juga dari I Love, katanya please lagu Curtis please. Sabar, nanti Vi bakal puterin ya, tenang aja. Ada juga dari Ade Mashito, mau dengerin lagu dari EXO, katanya buat yang baca semoga sehat selalu, amin. Kamu juga sehat-sehat ya. Ada juga dari Sinatukan 014, mau dengerin lagu Garden dari Fujikaze. Ada Tama, mau dengerin Digital Girl dari Number I. Terus ada R and Sus Lovely, mau yang God dari Number I. Ada Melly, mau dengerin lagunya NCT Wiz yang I Spy. Salah satu Feby amanin di playlist hari ini, bener-bener ini ya, imbang banget nih Jepang sama Koreanya. Nanti Feby bakal amanin di playlist, jadi tungguin aja, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam, Youngsters.

0: Kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

Isi juga yang sudah memasuki tahun ketiga sejak debutnya di Oktober 2023 ya All Stars. Udah 3 tahun aja nih ya. Number I ini dibentuk setelah ketiga member mulai perjalanan baru di industri musik Jepang ya. Jadi waktu itu mereka tuh lagi ngembangin sebuah identitas musik dan penampilan mereka sendiri sebagai grup dengan warnanya sendiri yang Stars. Nah, perjalanan musiknya mereka ini tuh semakin mendapat perhatian ketika mereka ngerilis Cut ini yang Stars yang dirilis di tanggal 1 Januari 2024. Gebrakan baru di tahun baru jadi langkah penting bagi si Number I ini buat memperkenalkan arah musik mereka yang Stars. Nah, dari debut itulah menghadirkan sebuah karya dan penampilan yang ngeliatin nih karakter mereka tuh kayak gimana sih dan kekompakan mereka tuh kayak gimana juga. Yellstars 3 tahun perjalanan ini bukan menjadi sebuah hal yang menjadikan mereka itu untuk sudah cukup gitu ya, tapi menjadi semangat dan menjadi momen yang spesial bukan cuma untuk para member tapi juga para penggemarnya yang udah menemani dari awal Yellstars. Dan lewat anniversary ini mereka menjadikan sebuah kesempatan buat ngelihat kembali ke belakang perjalanan mereka sekaligus membuat lagi nih karya-karya baru berikutnya. Happy anniversary buat Number I dan buat Eilish yang ada di seluruh dunia ini. Semoga perjalanan mereka juga terus berkembang dan semakin banyak ya karya-karya keren yang bisa dinikmati sama para penggemarnya.

0: Internet Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Pernah nggak sih kamu ngerasa lebih percaya diri setelah selfie? Nah, asal kamu tahu aja ya, Sirs. Ternyata itu bukan kebetulan. Sebuah studi dari University of California, Irvine, nemuin sebuah fakta kalau selfie apalagi sambil full senyum lagi ya, itu bisa ningkatin suasana hati dan perasaan positif. Di studi itu juga bilang kalau responden yang diminta buat selfie sambil senyum tuh perasaannya jauh lebih happy dibanding mereka yang nggak ngelakuin itu. Nggak ada salahnya nih, mulai besok yang nggak pernah selfie, dicoba deh. Mau diposting atau disimpan aja di galeri, nggak apa-apa. Yang penting kan coba aja dulu, kali aja lebih semangat memulai hari.

Masih bareng sama Vivi di 94,8 DJ FM Surabaya. Youngsters, kalau ngomongin tentang perayaan-perayaan gitu ya, dari tadi ini kayaknya di Korea Selatan itu juga ada satu perayaan tradisional Korea yang belum familiar di telinga kita semua. Namanya Dano. Nah, ini nih Youngsters, kalau biasanya kan kita ngedengerin Chuseok, Seollal, itu kan udah biasa ya. Tapi ternyata Korea itu juga punya perayaan tradisional namanya Dano. Dan Dano ini tuh diperingati di tanggal 5 bulan kelima di kalender lunar. Karena mengikuti kalender lunar berarti tanggal perayaannya tuh dalam kalender Masehi, jadi bisa berubah setiap tahunnya. Secara historis, Youngsters, Dano itu berkaitan dengan penggantian musim dan harapan biar masyarakat itu bisa diberi kesehatan, keberuntungan, dan hasil panen. Ini yang utama, karena musim itu sangat-sangat berpengaruh di hasil panen gitu ya, Youngsters. Jadi perayaan ini udah dikenal dari zaman dahulu dan menjadi bagian dari tradisi rakyat Korea. Jadi Youngsters, salah satu hal yang menarik dari Dano ini tuh kegiatan tradisionalnya, karena sirem atau olahraga gulat tradisional Korea ini dilakukan di perayaan ini, Youngsters. Jadi pertandingan ini tuh ada dua peserta nantinya yang harus menjatuhkan lawan dengan menggunakan teknik dan pegangan pada sabuk kain yang disebut satpa. Nah, sirem ini, Youngsters, bukan cuma mengandalkan kekuatan, tapi keseimbangan, strategi, dan kelincahan. Terus ada juga nih tradisi bermain ayunan. Jadi di masa lampau itu, Youngsters, main ayunan itu jadi salah satu kegiatan yang identik banget sama para perempuan-perempuan yang lagi merayakan Dano. Jadi aktivitas ini tuh juga sering digambarin dalam seni dan cerita rakyat. Jadi ikonik banget gitu, Youngsters. Jadi ada juga kebiasaan mencuci rambut pakai air rebusan daun iris atau changpo, Youngsters. Dalam kepercayaan tradisional, tanaman ini tuh berkaitan dengan sebuah harapan biar rambut itu tetap sehat dan dapat melindungi diri dari hal-hal buruk, Youngsters. Dan ini menjadi bagian dari kepercayaan budaya, bukan jaminan manfaat kesehatan secara medis, Youngsters. Dan Dano juga punya makanan khas namanya Surchitok. Nah, ini nih, Surchitok ini tuh adalah kue beras yang dibuat menggunakan daun tanaman surichwi. Nah, ini nih, makanan ini juga bagian dari tradisi kuliner yang diwarisin dari generasi ke generasi. Dan di tahun 2005, Gangneung Dano Festival ini udah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Nah, kalau misalnya kamu ada kesempatan ke Korea Selatan, terus pas lagi momen festival ini, Youngsters, kamu siap gak nih buat lihat pertandingan sirem atau coba-coba makanan yang ada di festival, Youngsters?

0: Emang boleh pagi-pagi se-energik itu bareng Dibi dan Alvin di The Morning Crew.
1: Neighbor Point ATG FM di Ultimate Youngsters Radio. Good morning, youngsters. Akhirnya ketemu lagi sama Alvin di sini.
2: Sini berkumpul para morning person, tapi buat kamu yang mencoba untuk hari ini bangun lebih pagi, ya udah nggak apa-apa nih youngsters ya, nemenin kamu beraktivitas, nemenin kamu siap-siap buat berangkat, nemenin kamu nyetir, kamu bisa dengerin DJ FM barengan sama Dibi di sini yang bakal puterin lagu-lagu yang ngajakin kamu cobek ke tahun 2000-an.
0: Otak auto dibikin fokus lewat pertanyaan-pertanyaan ditebak cepat.
2: Silahkan buat kamu yang udah tahu youngsters kira-kira jawabannya apa, boleh langsung aja ya untuk dijawab di WhatsApp kita. Sambil Dibi baca dulu buat yang udah gabungan nih lewat WhatsApp kita, ada kakak Angel, kakak Tamara yang ngejawabnya adalah tentu PlayStation dong Kak Dib, kata kakak Angel. Kakak Tamara bergabung katanya, walaupun aku gak suka banget sama game ini ya, udah mahal lah aku gak bisa ngegame, tapi aku tahu kok singkatannya yaitu PlayStation.
0: Ditutup battle dua musisi di back to back song.
3: Pernah ikutan milih juga gak youngsters?
0: Jadiin The Morning Crew mood booster kamu di pagi hari. Dengerin setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 9 pagi di 94.8 DJFM Surabaya.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Yo.
4: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

Seraphim Youngsters sudah menutup hari Kamis manis ini. Semoga malam hari Kamis manis ini Youngsters ya hari. Jadi siapin energi kamu, siapin diri kamu, siapin playlist kamu tentunya. Dan gabungan lagi besok di jam dari jam 8 sampai jam 10 DJ K-pop. Besok pagi kamu ditemenin sama DJ Alvin di The Morning Crew. Siangnya sama DJ Hans di jamnya Youngsters. Sama harinya kita ketemu lagi dan bakal seru-seruan lagi buat dengerin playlist Jepang Korea favoritnya kamu Youngsters. Kita cukupkan hari ini yang sudah ada di hari ini. Honoran ya, selamat

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yeah.

0: Musisi Indonesia bakal jadi pembuka di konser Avenged Sevenfold tanggal 10 Oktober nanti ya, Stars. Dan mereka adalah Isyana Saraswati dan juga Shane Loco. Dari pihak promotor sendiri, Revel Entertainment bilang kalau dua musisi yang jadi pembuka ini dipilih langsung atas permintaan khusus dari para personil Avenged Sevenfold loh.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amiza ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amiza di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima
2: ya.
3: Terima kasih lo ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya. Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: DJ FM. DJ Highlight by DJ FM. MTV Video Music Award udah selesai digelar nih ya Stars, dan nama-nama besar berhasil bawa pulang piala MTV VMA di tahun ini. Ada siapa aja? Udah pasti ada Lisa Blackpink, di mana Lisa berhasil meraih penghargaan di kategori Best Pop lewat lagunya berjudul Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Kemenangannya ini ngebuat Lisa menjadi solois Asia pertama yang menang Best Pop di VMAs dalam 42 tahun terakhir. Selain itu, untuk Artist of the Year, Madonna berhasil menjadi pemenangnya. Song of the Year ada BTS lewat single Swim. Best New Artist ada Sena Spyro. Serta spesial penghargaan MTV VMA Artist Director Honor ada Taylor Swift, di mana penghargaan ini dibacain langsung sama Dakota Johnson.
3: DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih? Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Willy. On
1: DJ FM. DJ FM.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Kok duduknya

0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: New Willy 94,8 JFM Young Teenage Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, Stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, Stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ FM, DJ FM, DJ

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: The Ultimate Youngster Radio. 94.8 DJ FM.

0: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Gerlin. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gerlin di World War Z berikutnya?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salam

0: by DJ FF.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobai untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Top Track.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Ada open recruitment nih dari Snoop Dogg Youngsters. Dia cari orang yang ngejalanin pekerjaan sebagai pencicip ice cream internasional. Jadi pekerjaannya nanti bakal cobain berbagai rasa, kasih masukan sekaligus ngikutin tren makanan dan juga budaya dari berbagai negara. Kalau kamu bertanya-tanya, ya kan penyanyi ya, ngapain coba Snoop Dogg ini buka lowongan nyicipin ice cream? Nah, ternyata karena dia itu punya brand ice cream Youngsters, namanya Dr. Bombay. Gimana, kamu minat nggak? Gajinya lumayan loh, Youngsters, mencapai 170 juta rupiah per bulan. Bisa keliling negara-negara lain juga buat nyicipin ice cream. Terus kamu tinggal bikin konten makan ice cream ini, Youngsters. Nikmat banget kan kerjaannya?
2: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: I'll holler back at you on the other side. Until we G again.
1: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
2: Kamu gak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
3: Gak usah. Ntar daripada ribut atau malah gak enak-gak enakan. Udah gak apa-apa, biarin aja.
2: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
3: Gak usah.
2: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
4: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search, tau gak sih?

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh. Yeah.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Gerlin. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gerlin di World War Z berikutnya?
0: DJ Highlight by DJ FM.

94.8 JFM di Altimate Youngsters Radio. Selamat pagi Youngsters, selamat pagi Surabaya. Good morning, good morning. Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Ketemu lagi bersama Alvin ya, yang sos di hari Jumat ini di The Morning Crew. Kita bakal suara-suaraan bareng yang sos selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Lock frekuensi kamu di 94.8 FM di radio konvensional rumah atau mobil kamu. Atau kamu juga bisa streaming lewat www.djfm.co.id atau lewat aplikasi On Ears yang bisa kamu download gratis di App Store maupun Play Store. Yang sos ketemuan dulu sama satu single dari Jazz, Bagaimana Bisa.

You're still listening to 94.8 TGFM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi, Youngsters. Alvin mau pantun dulu. Alvin mau pantun dulu. Boleh dibilang cakep gitu ya. Siap. BTW ini pantunnya dari Kak Akari yang kemarin, Youngsters ya. Alvin mau bacain di opening pagi hari ini. Nih ceritanya gitu ya. Jangan lupa bilang cakep. Pagi-pagi ke apotek beli obat tetes. Cakep. Sesampainya di sana ketemu abang-abang kru. Selamat pagi, Youngsters. Bersama DJ Alvin di program acara The Morning Crew. Wih, gokil. Terima kasih banyak, Kak Kari, pantunnya. Ya, kemarin udah dibuatin loh. Katanya buat opening besok pagi. Selamat pagi, yang seharusnya Alvin ucapin lagi. Ini udah melek semua kan ya. Ayo melek. Udah jam segini, yang seharusnya ya. Gulingnya dilepas dulu bisa kan ya. Selimutnya juga dilipat gitu ya. Nyawanya dikumpulin 100% ya. Kalau belum ke kamar mandi, boleh kamar mandi dulu. Diraup dulu mukanya, dicipratin sama air dulu biar seger gitu kan. Nanti jangan lupa untuk cari sarapan ya pagi-pagi, persiapan pakai baju-baju kamu. Kalau mau kerja juga disiapin bajunya. Kalau yang belum disetrika-setrika, disetrika dulu ya, Youngsters. Dipanasin dulu motornya, mobilnya pagi hari ini gitu kan ya. Dan emang buat narik selimut tuh kayaknya susah banget gitu. Kayak waktu tidur, aduh 5 menit lagi Vin gitu kan. Biasanya tuh udah kayak nikmat banget. Apalagi kalau cuaca pagi hari ini di Surabaya tuh lagi sejuk-sejuknya. Kena kipas angin kamu, kena AC kamu, dimana itu menambah kamu untuk mager gitu. Untuk pagi-pagi kalau belum ada aktivitas tuh. Apalagi kalau aktivitasnya tuh siang hari gitu kan. Jadi kayak pagi-pagi bangun kayak, aduh buat apa sih Vin gitu ya. Buat dengerin Alvin. Buat dengerin Alvin di The Morning Crew gitu kan. Jadi kamu harus bangun ya, yang ses alarm kamu tuh udah disenus berkali-kali itu dari tadi ya. Coba kamu harus bangga ya, yang ses pagi hari ini kalau misalkan udah berhasil ngalahin rasa males dan melek di awal dari orang-orang di luar sana gitu kan. Karena ngomong-ngomong soal bangun pagi ya, yang ses Alvin punya satu fakta mind blowing yang mungkin bikin kamu tuh kayak ngerasa jadi warga paling rajin gitu se-Asia ya. Nah jadi berdasarkan data terbaru yang dikompilasi sama Se-Asia Stats dari aplikasi pelacak tidur global yaitu Sleep Cycle, Youngsters, ternyata Indonesia tuh dinobatkan sebagai negara dengan rata-rata waktu bangun pagi di antara 10 negara Asia lainnya. Wow, gokil loh, Youngsters. Ya, kita berhasil mengalahkan negara-negara maju yang terkenal workaholic mungkin ya, dan disiplin tinggi gitu. Dari data kompilasi 10 negara Asia itu, rata-rata orang Indonesia tercatat udah melek dari kasur pada jam 6 lebih 55 menit. Wow, coba kita bandingin sama posisi di bawahnya. Ada negara Jepang ya, yang rata-rata warganya baru bangun jam 7 lebih 9, Youngsters. Nah, terus disusul sama Thailand di posisi ketiga, jam 7 lebih 24. Ya, terus di Filipina posisi keempat yang rata-rata bangun jam 7.28. Negara-negara Asia lainnya kayak Korea Selatan, Singapura sampai Malaysia itu rata-rata waktu bangunnya jauh lebih siang, mendekati jam 8 pagi. Nah, coba kalau dipikir-pikir kenapa sih gitu kan warga Indonesia itu bangunnya tuh pagi banget. Nah, tapi kalau kita bedah lagi ya, pakai ilmu cocoklogi aja gitu ya. Data itu sebenarnya masuk akal sih, yang sers. Kenapa orang Indonesia, terutama kita yang di Surabaya mungkin ya, rata-rata bangunnya sebelum jam 7, sebelum jam 6, bahkan The Morning Crew aja mulai jam 6 pagi gitu kan, untuk membangunkan kamu ya, sers. Nah, pertama mungkin dari faktor budaya dan agama sih, yang sers ya. Banyak dari kita tuh otomatis kebangun jam 4:30 atau jam 5 pagi ya untuk sholat subuh gitu biasanya ya. Kalau misalkan dilihat dari negara Indonesia yang mayoritasnya muslim, nah habis subuh mau tidur lagi lah nanggung biasanya. Terus juga budaya ibu-ibu kita yang dari subuh tuh udah gaspol ke pasar nyari sayur gitu kan. Biasanya pasar-pasar kan bukanya pagi ya, subuh-subuh. Nah yang kedua, jam masuk sekolah dan dan kantor ya. Kalau kuliah kayaknya udah gak relevan gitu. Karena
rata-rata sekolah di Indonesia itu bel masuknya itu jam 6.30 atau jam 7.10. Dulu Alvin kalau gak salah 6.45 itu udah masuk gitu. Kayak anak sekolah harus bangun jam 5 ya. Mamahnya harus bangun dari jam 4 tuh buat nyiapin bekal gitu kan. Belum lagi buat yang kerjanya jauh harus standby di jalanan nembus macetnya Surabaya dulu biar gak telat absen. Nah, jadi kayak anak sekolah tuh luar biasa loh ya, serius kalau dipikir-pikir ya. Jujur Alvin udah kuliah sekarang, di mana kalau flashback ke zaman anak sekolah kayak wow, dulu aku bangun jam 5 gitu loh. Terus jam 6 tuh udah berangkat loh ya, serius. Di mana jam 6 udah mungkin nyampe sekolah ya. Dan itu bisa banget kayak kalau dilihat dari sekarang dibandingkan kayak kuliah sekarang kayaknya gak bisa deh ya, jam 6 udah di kampus gitu kan. Walaupun dulu Alvin ada matkul olahraga yang serius. Itu semester awal ya, semester awal itu matkul olahraga jam 6 harus udah di lapangan. Bayangin, kayak ini anak sekolah kah gitu kan. Jam 6 udah harus di lapangan, udah ready buat olahraga gitu kan. Itu semester 1 apa 2 gitu ibaratnya ya. Nah itu dia, kalau kita bandingin dengan anak sekolah tuh hebat banget loh anak sekolah. Kayak jam 5 udah bangun ya, terus jam 6 tuh udah di sekolahnya gitu kan. Nah jadi kalau dibandingin sama anak kuliahan mungkin udah berbeda gitu ya. Anak kuliahan tuh kayak kuliah jam 7 pagi itu udah apa sih kuliah jam 7 pagi gitu kan. Itu kayak nyawa kita belum kumpul cuy. Nah tapi data dari angka-angka rata-rata penggunaan aplikasi Sleep Cycle ini gak berarti seluruh 270 juta rakyat Indonesia bangunnya barengan jam 6.55 gitu ya, sus ya. Ada yang bangun jam 4 pagi, ada yang kalong juga mungkin ya tidurnya baru jam 5 pagi ya, sus. Nah, dan satu hal yang dikasih highlight sama peneliti itu, waktu bangun yang super pagi ini tidak serta-merta mencerminkan tingkat produktivitas atau kualitas hidup yang lebih tinggi dari negara lain ya, sus ya. Kadang kita bangun kepagian itu bukan karena kita super produktif ya, tapi karena kita butuh waktu atau jalan yang lebih lama gitu kan. Mungkin gara-gara macet atau sekedar buat ngehindarin telat juga ya, sirs ya. Ya meski begitu tetap aja sih gelar juara satu bangun pagi se-Asia ini patut kita rayakan gitu ya. Jadi kayak ini bisa dibilang hal positif lah, bukan hal negatif gitu kan. Karena bangun pagi itu ya udah, kita bangun pagi berarti ada hal yang harus kita kerjakan di pagi hari itu gitu kan. Bener gak sih? Gak mungkin kita bangun pagi tapi gak ngapa-ngapain. Biasanya kalau gak ngapa-ngapain pasti tidur. Apalagi buat kamu yang mungkin biasanya Senin sampai Jumat bangun pagi, Sabtu Minggu tuh kayak harus fix bangun siang gitu ya biasanya ya. Harus fix bangun siang gitu. Oke, jadi mumpung kalau kamu lagi bangun pagi yang serius, langsung aja chat gabungan sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui melalui Instagram kita di @djfmsurabaya yang serius. Jadi langsung aja kamu rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu untuk diputar pagi hari ini di The Morning Crew yang serius. Enaknya lagu apa, penyanyinya siapa, langsung aja ketik ya. Nah, seperti yang sudah bergabung pagi hari ini yang serius, ada dari Kakak Yusuf Triyono. Selamat pagi Kakak Yusuf Triyono. BTW Kakak Yusuf Triyono absen di WhatsAppnya jam 5.37 ya, sirs. Aku belum nyampe di studio, Kak Yusuf udah nyampe WhatsAppnya. Jadi duluan Kak Yusuf ya. Oke, kita cek Kak Yusuf katanya, selamat pagi Kakak Alvin. Pagi. Sebenarnya dari seminggu lalu kepikiran mau rekomendasiin lagu ini. Apa tuh? Cuma semalam baru ada kesempatan memikirkan lagu ini katanya. Lagunya itu Delantis Lampu Merah, asik. Minta tolong diputar setelah chatku dibaca ya, terima kasih. Jangan dipakai opening, soalnya aku update berita dari radio sebelah dulu. Kayak pindah-pindah dia, terus katanya ya udah deh tak pindah di JFM, baru baca chat dari Kakak Alvin. Thank you so much loh Kak Yusuf ya, rela pindah ini ibaratnya. Terus katanya semalam jump scare-nya seru daripada Nightmare Side
22.30 sampai 23.45 semalam. Jumpscare cerita langsung pelaku orang pertama. Nightmare side-nya menceritakan orang ketiga sama kayak memfilmkan. Oh iya, kayak Yusuf. Enak dong, seru dong kalau misalkan beneran seru gitu kan. Nah, boleh kamu saksikan jumpscare-jumpscare lainnya ya Yusuf nanti ya, di Sunset Vibes atau enggak di DJ FM Instagramnya, recapannya ya Yusuf ya. Terus menyapa juga ada dari Kak Kiftia Prigen. Selamat pagi Kak Kiftia, mau request nih? Boleh. Radio by Sigala MNEK. Nah, selamat pagi aja untuk yang semuanya. Selamat siaran untuk Kak Alvin. Thank you so much yang Kak Iftia ya. Selamat beraktivitas juga untuk Kak Iftia. Terima kasih udah rekomendasiin lagu ya. Yeah, nanti Alvin cari dulu lagunya apakah ready di playlist pagi hari ini gitu kan ya. Yeah.

Morning vibes katanya. Astaga, saking hektiknya sama dunia pekerjaan ini. Bekerja apa tuh kalau boleh tahu Kak Shanoy? Boleh diceritakan pekerjaannya sehektik apa? Aku mau request All The Stars, SZA, Fat, Kendrick, Lamar ya. Biar semangat aja pagi hari ini dengerin lagunya SZA. Thank you Bang Alvin, keep spirit for today. Of course ya. Thank you so much juga Kak Shanoy sudah nongol ya. Udah rekomendasiin lagu. Boleh ya semuanya yang belum rekomendasiin lagu, langsung aja ketik rekomendasi lagu kamu di WhatsApp kita. Sekali lagi di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM di IG yang search ya, @djfmsurabaya. Intinya Alvin bakal baca satu-satu rekomendasi lagu dari kamu. Alvin juga bakal puterin satu-satu rekomendasi lagu dari kamu juga yang search ya. Nah, kita puterin langsung aja sesuai yang diminta Kak Yusuf Triyono. Katanya kalau abis dibaca pengen langsung diputerin. Ready lagunya ya. Ada lagu dari satu single dari The Lentis, yang dimana lagu ini tuh sebenarnya menceritakan kalau kamu tuh merasa lagi ketinggalan gitu ya, Sers, dalam hidup kamu tuh dibandingkan teman-teman kamu ya. Jadi ada rasa cemas juga, ada rasa kayak aduh gimana ya gitu ya. Ibaratnya kayak teman-teman aku udah jauh nih di depan sana gitu kan, tapi aku masih stuck, merasa stuck gitu ya. Jadi ibaratnya kalau naik motor, aduh teman-teman aku udah ngebut lagi tapi aku masih stuck di lampu merah gitu. Ya intinya sih ini ngingetin kita bahwa hidup tuh bukan sebuah balapan yang stress, atau kayak kita cepet-cepetan, aduh cepet gitu ya. Jadi setiap orang tuh ya punya fasenya masing-masing loh gitu ya. Bukan cuma kita bukan melakukan hal yang sama, tapi ya garis finishnya ya nanti sama juga kok yang search gitu ya. Ibarat lulus kuliah, kita melaluinya beda-beda, tapi ya ada yang temanku ada yang lulus duluan, ada yang udah mungkin semhas duluan ya, tapi aku belum. Tapi ya santai aja yang search, meskipun kita masih tertinggal di lampu merah. Kalau kata The Lentis,

0: New entry.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi!
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum Tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siza and Kendrick Lamar, yang sir. Satu rekomendasi lagu dari Kak Shanoi pagi hari ini, ya sudah aku puterin, yang sir, buat Kak Kiftia juga sudah. Lagunya Kak Yusuf juga sudah Alvin puterin. Nah, jadi buat kamu yang belum-belum, langsung aja sekarang juga untuk rekomendasiin lagunya di DJ FM pagi hari ini di 081-888-0948 or bisa DM Instagram di @DJFMSurabaya. Iya, serius ya. Kamu langsung aja ketik lagunya apa, penyanyinya siapa, buat diputerin di pagi hari. Jangan sampai kamu rekomendasinya nanti jam-jam mau closing gitu kan, nanti tidak terputar lagi lagunya, yang stars ya. Nah, pagi hari ini gimana nyawanya? Apakah sudah terkumpul? Apakah sudah lumayan, yang stars ya? Apa sudah mandi? Apa sudah sarapan? Soalnya pagi-pagi itu pasti biasanya perut-perut tuh udah mulai keroncongan gitu kan, udah minta diisi lah. Coba absen dulu, yang stars, sarapan pagi kamu kira-kira apa nih pagi hari ini gitu kan. Boleh dong di pap asik, di pap dulu di WhatsApp kita, boleh banget nanti Alvin kasih tahu ke youngsters yang lain juga, kira-kira sarapan kamu ini pagi hari ini apa gitu kan. Apakah kamu tim yang tidak bisa sarapan, atau yang kayak aku tim yang sarapannya jam 9, Vin, abis the morning crew misal. Ada waktunya gitu ya. Jadi atau kayak aku biasanya brunch lagi, Vin, gitu kan. Jadi gak bisa tuh kalau breakfast, harus digabung brunch, breakfast sama lunch gitu kan. Atau kayak kalau pagi itu enaknya roti sama kopi. Nah, coba enaknya kamu tuh tim mana kira-kira, youngsters? Atau kamu lebih suka yang kayak beli jadi daripada masak sendiri, yang sekarang mungkin pagi-pagi di mana kamu tuh udah harus ready untuk bekerja gitu kan. Jadi kalau untuk masak sendiri tuh ribet ya, apalagi anak kos, maunya yang praktis, maunya yang simple tapi enak gitu ya. Biasanya tuh kan kita harus yang di mana beli sendiri ya. Anak kos tuh malas gitu ngapa-ngapain, apalagi kalau misalkan gak ada dapur umumnya ya. Jadi modalnya tuh cuma, kalau Alvin sendiri ya di kos tuh beneran gak ada dapur umum. Jadi adanya tuh panci listrik, yang sers, yang dimana Alvin beli sendiri, yang dimana untuk masak-masak sih ya paling masaknya cuma masak mie gitu kan, masak air, masak teh ya, bikin teh. Terus kayak kalau untuk makanan-makanan berat sih paling gak pernah sih, yang ses, paling manasin doang, kayak manasin sarden ya. Pagi-pagi tuh apa tuh rekomendasi makanan dari kamu? Nah, ngomongin makanan juga, yang ses, itu ternyata ada survei terbaru dari Jakpat yang melibatkan sekitar 295 responden lah dari kalangan Gen Z semuanya ya. Nah, survei ini tuh ngebongkar habis-habisan kemana aja larinya duit kamu atau penghasilan anak-anak muda zaman now, dan dari berbagai macamnya dihabiskan gitu ya. Itu paling banyak itu ternyata soal makanan, youngsters. Nah, jadi makanan ini adalah penyedot gaji terbesar, bisa dibilang ya. Nah, tercatat nih ada 75% generasi Z ya yang mengaku kalau alokasi terbesar dari penghasilan mereka tuh larinya ke makanan dan minuman. Angka 75% ini berhasil ngalahin alokasi buat tabungan atau investasi yang ada di angka 63%, youngsters. Terus di bawahnya lagi ada 62% responden yang ngabisin uangnya buat perawatan diri lah, kayak skincare atau treatment gitu ya. Biasanya mungkin cewek-cewek ya yang lebih banyak menghabiskan ke itu gitu kan, atau ngasih ke orang tua. Nah, bukti kalau Gen Z juga banyak yang jadi sandwich generation ya kayaknya ya, kayak langganan streaming film gitu kan, atau nonton konser atau traveling, itu ada di sekitar 56%, yang bisa dibilang ke dunia hiburan lah ya. Terus balik lagi ke angka 75% buat makanan tadi ya, kalau kita renung-renungkan kayaknya masuk akal juga sih, yang saya coba kalau kamu cek history m-banking kamu atau e-wallet kamu gitu kan, paling banyak pengeluarnya buat apa? Apakah untuk pesen GoFood, Shopee Food?
Nah, jajan seblak atau beli kayak makanan-makanan, jajanan-jajanan yang lagi viral gitu kan di FYP kamu. Apalagi dengan dalih-dalih dikit-dikit kayak self reward ya. Dikit-dikit healing tipis-tipis, berkedok ngopi gitu kan, nyari inspirasi. Nah, ujung-ujungnya ya gaji numpang lewat doang di tenggorokan ya. Data ini juga bener-bener ngasih lihat seberapa besarnya porsi pengeluaran konsumtif kita, yesers. Tapi yang jadi pertanyaan menariknya adalah, apakah kebiasaan ngabisin gaji buat makan enak ini mencerminkan prioritas hidup Gen Z gitu kan, yang emang lebih enjoy the moment aja alias YOLO kan? Atau sebenarnya ini nunjukin kalau kita lagi punya tantangan besar dalam mengatur keuangan gitu kan? Nah, kalau kata beberapa ahli sih, makan enak itu adalah coping mechanism ya, atau cara paling instan lah dan murah buat nyelepas stres di tengah tekanan hidup kita gitu kan. Jadi cukup makan enak aja kalau kamu udah mendingan banget gitu kan dari burn out kamu, ya gak apa-apa sih, daripada macem-macem, daripada aneh-aneh gitu kan. Nah, kayaknya makanan-makanan viral zaman sekarang tuh kayak ada aja gitu kan, kayak abis ini nongol ini, abis itu nongol itu lagi gitu kan. Contohnya apa coba, dulu tuh ada kromboloni, nah viral tuh, sempat viral di mana-mana kromboloni. Terus kalau sekarang mah Dubai ciwi cuki ya, di Dubai ciwi cuki yang dalamnya ada pistachio itu. Nah terus apa lagi coba, minuman-minuman yang mungkin lagi viral, yang mungkin anak Gen Z itu FOMO-an orangnya ya, apa-apa tuh dicoba gitu, dibeli. Nah itulah ya, coba mayoritas gaji kamu tuh harus ditabung gitu ya seharusnya. Kalau kamu beli makanan-makanan viral terus ya, Cikuro contohnya yang seharusnya. Apalagi coba ya Cikuro pagi-pagi apa namanya, yang sekarang lagi viral, bukan sekarang sih, udah agak lamaan ya Cikuro viralnya yang terus. Apalagi mungkin minuman yang baru datang di Surabaya, misalnya kayak Cagi ya, terus Tizi, itu kan minuman-minuman mahal ya, dimana mungkin banyak orang yang FOMO gitu kan youngsters ya, pengen nyobain. Kayak kalau gak nyoba tuh ketinggalan tren ibaratnya ya, padahal kayak gak nyoba juga gak apa-apa loh youngsters ya. Save uang kamu buat tabungan aja itu gak apa-apa banget loh gitu. Tapi kamu memilih untuk kayak ah gak deh, aku FOMO gitu kan, aku harus mencicipi setiap sedotan-sedotan ini gitu. Kalau kata Kak Shanoy, es kepal Milo sama tahu kocek. Betul, es kepal Milo dulu sempat viral ya. Dulu kayak di mana-mana ada es kepal Milo gitu. Jujur enak sih youngsters. Jujur enak lagi es kepal Milo dulu youngsters. Tapi kayak sekarang kayak udah punah ya, udah kayak tidak bisa ditemukan gitu. Ada tahu kocek juga. Iya, sekarang tahu kocek viral lagi ya. Padahal tahu kocek tuh dulu maksudnya kayak biasa aja loh. Maksudnya gak yang baru, sebaru itu gitu loh. Itu makanan lama, tapi gak tahu kenapa viral lagi gitu kan. Ada dalgona juga, nah kata Kak Shanoy, dalgona. Terus apa lagi coba, makanan-makanan yang lagi viral di TikTok gitu ya, lagi nongol di FYP kamu. Kalau kalau minuman mungkin kayak matcha ubi. Ada gak sih matcha ubi baru ya? Yang ini loh, ungu sama ijo, bener gak sih? Yang warnanya gradiasi ungu sama ijo, matcha ubi katanya. Nah itu lagi tren juga mungkin ya. Nah itu dia beberapa dari kamu mungkin ya, yang gajinya mungkin gak yang seberapa, tapi makanannya loh, jajanannya yang viral-viral dibeli. Ya gimana mau nabung, aduh. Ya kita belajar sama-sama yang seharusnya. Mungkin Alvin juga sebenarnya masih melakukan hal yang sama gitu kan. Apa-apa, ah FOMO, ah beli ini gitu kan. Ya meskipun kayak gak yang di-upload di sosial media, tapi mungkin ada rasa kayak aduh pengen nyoba aja gitu kan. Yang orang-orang coba, yang orang-orang lakukan itu sebenarnya apa sih gitu kan. Jadi kita ada rasa ingin. Sebenarnya it's okay sih, itu manusiawi gitu kan. Tapi ya mulai dibatesin aja lah ya. Mulai dibatesin, kayak gak semua hal perlu aku cobain.
apalagi makanan-makanan, minuman-minuman yang mungkin mahal gitu ya. Mending kita save uang kita yang search untuk masa depan. Asik, masa depan gitu. Nah, tapi ya kalau masalah self reward atau kayak ngopi-ngopi sekali dua kali gak apa-apa lah ya, sus ya. Jadi jangan berkali-kali, jangan sesering-sering itu. Oke, kita belajar hemat bareng-bareng ya, sus. Jadi kalau ngomongin soal minuman, kamu milih minuman atau kopi? Kalau kata Rose.

0: deh dengerin di JFM. Lagunya keren-keren.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: The Ultimate Youngster Radio. 94.8 DJ FM.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan datang dari J.K. Rowling, di mana dia lagi nyiapin dua buku baru seri Pocket Potters yang dijadwalin bakal rilis 23 Februari 2027. Kali ini J.K. Rowling pengen ngajakin pembaca mengenal lebih dekat Profesor Minerva dan si kembar usil Fred dan juga George Weasley. Menariknya lagi, dua buku ini bakal dilengkapi ilustrasi berwarna juga ya, Stars. Makin penasaran gak sih para Potterhead ini?
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih bareng sama Alvin di The Morning Crew yang harus nemenin Jumat pagi kamu yang lagi gaspol, siap-siap berangkat aktivitas ya. Nah, ditemenin sama satu single dari MA.